0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita ngomongin soal nongkrong bareng teman yang memang selalu seru ya teman Pro 2. Tapi ada tidak sih yang pernah merasakan hal seperti ini? Dulu kalau misalkan kita kumpul bisa ketawa-ketawa gitu ya, sampai lupa waktu, cerita yang tidak ada habis-habisnya teman Pro 2. Sekarang pas ketemu sama teman lama malah rasanya tuh kayak canggung gitu. Obrolannya cepat habis dan bahkan kadang lebih sibuk sama handphonenya masing-masing. Padahal orangnya masih sama, tempat nongkrongnya juga mungkin tidak jauh berbeda ya. Tapi suasananya yang terasa beda dan buat sebagian orang tuh sedikit hambar. Sebenarnya ini cukup relate juga ya dengan kehidupan sekarang teman Pro 2. Karena semakin bertambahnya usia, kesibukan, pola pikir dan fase hidup setiap orang juga ikut berubah.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita berbicara soal momen kumpul kembali ya dengan kawan lama yang seharusnya itu menjadi agenda yang paling ditunggu-tunggu untuk melepas rindu ya, kamu mungkin sudah membayangkan juga keseruan ngobrol panjang lebar ya, seperti saat masa sekolah atau kuliah dulu. Tapi kenyataannya suasana saat bertemu itu seringkali tidak seindah bayangan yang ada di dalam pikiran kita. Ada rasa canggung yang suka tiba-tiba muncul di tengah meja makan ya, meskipun memang kalian sudah saling mengenal sejak lama ya teman berdua. Dan memang rasa hambar ini seringkali tuh membuat kita merasa ingin segera pulang ke rumah meski acaranya tuh baru saja dimulai. Mungkin kita merasa ada jarak yang tidak terlihat tapi sangat terasa nyata juga saat obrolannya tuh sudah mengalir dengan pelan. Dan fenomena nongkrong sama teman lama itu sekarang terasa beda dan hambar juga sebenarnya dialami oleh banyak orang dewasa yang sedang berusaha merawat ikatan persahabatan lama ya teman berdua. Dan yang pasti ada beberapa alasan juga sih ya, biar kamu tuh tidak lagi merasa bingung dengan perubahan suasana ini. Yang pasti yang perlu kamu lakukan itu adalah teman berdua ya, kehilangan konteks kehidupan sehari-hari dulu nih teman berdua. Kalau misalkan dulu kalian mungkin menghabiskan waktu bersama hampir setiap hari di lokasi yang sama, kamu tahu persis juga ya siapa orang yang sedang mereka sukai atau mungkin masalah kecil yang sedang mereka hadapi saat itu. Dan sekarang kamu tidak lagi tahu rincian detail tentang rutinitas harian yang mereka jalani di kantor atau di rumah. Nah, hal-hal seperti ini nih yang membuat banyak lelucon internal ya, yang dulu terasa sangat lucu sekarang kehilangan makna juga. Nah, kesenjangan informasi membuat kalian juga harus memulai setiap cerita dari nol lagi biar bisa saling memahami satu sama lain. Dan proses menjelaskan latar belakang cerita tuh seringkali memakan waktu yang cukup lama dan terasa cukup melelahkan juga ya teman berdua. Kamu tidak bisa lagi langsung masuk ke inti pembicaraannya tanpa memberikan konteks yang jelas terlebih dahulu. Akhirnya obrolan terasa lebih seperti laporan berita ya, daripada sekedar curhatan santai antar sahabat dekat.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ngomongin soal nongkrong teman Pro 2. Salah satu alasan kenapa nongkrong itu terasa berbeda adalah karena memang sekarang semua orang tuh sudah punya yang namanya dunia masing-masing ya. Saat masih sekolah dulu, hidup terasa lebih sederhana, topik obrolan juga lebih dekat dengan keseharian yang sama. Tapi makin dewasa, kehidupan tiap orang juga mulai berjalan ke arah yang berbeda. Ada yang sibuk mengejar karir, ada yang fokus bangun keluarga, ada juga yang masih mencari arah hidupnya sendiri ya teman Pro 2. Dan kadang memang perbedaan fase hidup ini juga bikin hubungan jadi tidak seintens dulu. Bukan karena tidak peduli sebenarnya, tapi memang ritme hidupnya saja yang sudah berubah. Bahkan sekarang saat nongkrong seringkali perhatian itu terbagi juga dengan notifikasi pekerjaan, mungkin media sosial atau pikiran tentang tanggung jawab masing-masing. Makanya suasana hangat seperti dulu tuh terasa lebih sulit lagi ditemukan. Tapi sebenarnya itu hal yang wajar ya, karena hubungan juga ikut bertumbuh bersama dengan usia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal nongkrong bareng sama teman-teman lama ya, menariknya di zaman sekarang tuh kita memang lebih mudah juga terhubung lewat media sosial. Jadi kita bisa tahu kabar teman kita lewat story, postingan, atau chat singkat. Tapi ironisnya, kedekatan emosional tuh justru kadang terasa berkurang ya, teman berdua. Karena komunikasi sekarang tuh sering jadi lebih cepat tapi kurang dalam gitu. Dulu mungkin kita bisa ngobrol berjam-jam tanpa pegang handphone. Sekarang satu meja nongkrong pun kadang sibuk dengan handphonenya masing-masing. Dan ini tentunya bukan cuma terjadi di 1-2 orang saja ya, teman berdua. Banyak penelitian komunikasi sosial yang menyebutkan bahwa memang interaksi digital membuat komunikasi itu jadi lebih praktis. Tapi belum tentu membuat hubungan terasa lebih dekat ya, teman berdua. Makanya tidak sedikit yang bilang, ketemu sih ketemu, tapi rasanya tidak sangat dulu ya, teman berdua. Kalau menurut kamu media sosial sekarang tuh bikin hubungan pertemanan makin dekat atau malah makin renggang nih, teman berdua?

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berbicara soal hubungan dengan teman lama yang makin kesini terasa berubah juga, teman Pro 2. Bukan berarti semuanya jadi buruk ya, karena sebenarnya perubahan itu bagian dari kehidupan juga, teman Pro 2. Yang dulu setiap hari bareng-bareng belum tentu bisa punya waktu yang sama juga ketika usia dewasa ini. Tapi kadang yang membuat pertemanan tetap bertahan itu bukan seberapa sering ketemunya, tapi rasa nyaman saat akhirnya tuh kembali ngobrol walaupun sudah lama tidak berjumpa ya. Dan mungkin sekarang nongkrongnya tuh memang lebih tenang, tidak seramai dulu, tidak seheboh masa sekolah dulu. Tapi justru dari situ kita belajar juga kalau ternyata pertemanan juga ikut bertumbuh bersama dengan usia. Jadi kalau hari ini kamu mungkin mulai merasa hubungan dengan teman lama kamu berubah, mungkin itu bukan karena kalian menjauh ya teman Pro 2, tapi karena semuanya tuh sedang sama-sama bertumbuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman produser.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Selain nongkrong ya teman Pro 2, akhir-akhir ini gaya hidup sehat semakin disukai sama anak-anak muda ya, terutama Gen Z teman Pro 2, salah satunya lari ya. Tapi kalau kita berbicara soal latihan lari, ini tidak melulu soal menambah jarak. Ada fase juga ketika menambah kilometer justru tidak lagi memberi peningkatan yang signifikan. Tubuh mulai terbiasa dan progres terasa stagnan juga teman Pro 2. Dan di titik ini variasi intensitas itu menjadi kunci. Dan disinilah lari interval berperan penting ya teman Pro 2. Kalau kita berbicara soal lari interval, menggabungkan periode lari intensitas tinggi dengan fase pemulihan, baik berupa jogging ringan atau jalan kaki. Jadi latihan ini tuh menantang sistem kardiovaskular, otot dan metabolisme dalam waktu yang lebih singkat, tapi dengan stimulus yang lebih kuat juga teman Pro 2. Bagi banyak pelari, interval ini bukan hanya cara untuk berlari lebih cepat, tapi juga cara untuk melatih tubuh kita tuh biar lebih efisien dalam menghadapi berbagai tuntutan fisik. Nanti kita akan bahas manfaat latihan lari interval ini bagi para pelari ya teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ngomongin soal nongkrong teman Pro 2 ya, sekarang memang budaya nongkrong lagi rame banget ya dijalani sama anak-anak muda. Bukan cuma nongkrong aja teman Pro 2, sekarang budaya gaya hidup sehat juga semakin banyak digemari ya, seperti jalan pagi gitu ya, atau mungkin bersepeda, atau mungkin lari teman berdua ya. Ini sudah menjadi seperti kegiatan rutin gitu ya bagi orang-orang sekarang, supaya menjaga kesehatan teman berdua. Kita ngomongin soal lari ya, yang mana latihan lari ini tidak melulu soal menambah jarak. Ada fase ketika menambah kilometer justru tidak lagi memberikan peningkatan yang signifikan. Ngomongin soal lari interval yang tentunya bukan hanya cara untuk berlari lebih cepat, tapi juga cara untuk melatih tubuh biar lebih efisien dalam menghadapi berbagai tuntutan fisik. Ada banyak manfaatnya teman berdua ya. Salah satunya bisa meningkatkan VO2 max dan juga kapasitas aerobik ya. Ini salah satu manfaat terbesarnya juga teman berdua, yaitu kapasitas maksimal tubuh kita dalam menggunakan oksigen saat berolahraga. Ada sebuah penelitian lampau yang menunjukkan bahwa latihan interval intensitas tinggi ini sekitar 90 sampai dengan 95% detak jantung maksimal secara signifikan bisa meningkatkan VO2 max dibandingkan latihan intensitas sedang dengan durasi lebih panjang. Nah, ketika meningkat, tubuh kita tuh menjadi lebih efisien juga dalam mengantarkan oksigen ke otot. Ini berarti pelari bisa mempertahankan pace-nya lebih cepat tanpa cepat kelelahan ya teman berdua. Tapi pada praktiknya ini tuh terasa seperti nafas yang lebih panjang dan kemampuan berlari lebih lama pada kecepatan yang sebelumnya terasa berat teman berdua. Selain itu, adaptasi ini tidak cuma terjadi pada jantung tapi juga pada tingkat sel. Ada jumlah mitokondria ya teman berdua meningkat juga sehingga produksi energi menjadi lebih efisien, dan ini adalah salah satu alasan kenapa interval training ini sering dianggap sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan performa dalam waktu yang relatif singkat.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal manfaat lari interval ya, banyak orang kira ini tuh cuman buat atlet atau pelari profesional saja. Padahal pemula ini juga cocok sekali loh teman berdua. Salah satu manfaat yang paling terasa itu adalah tubuh kita jadi lebih cepat beradaptasi. Karena saat interval, tubuh tuh dipaksa untuk berubah tempo dari santai, tiba-tiba cepat, lalu turun lagi. Nah, kondisi ini tuh bikin jantung dan paru-paru kita tuh bekerja lebih efisien teman berdua. Makanya, orang yang rutin interval itu biasanya nafasnya tuh lebih kuat dan pace larinya makin stabil juga.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Tar aja deh, Bu. Masih lama juga.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau kita berbicara soal lari interval ya, dari bahasan kita tadi juga kita jadi tahu kalau ternyata lari interval itu punya banyak sekali manfaat yang seringkali diremehkan. Mulai dari bikin stamina meningkat, latihan jantung dan paru-paru, bantu pembakaran kalori, sampai melatih mental juga supaya lebih kuat ya teman Produa. Karena kadang kita tuh terlalu fokus sama hasil yang besar sampai lupa kalau progres itu bisa dimulai dari latihan kecil yang rutin dilakukan. Jadi buat kamu yang mungkin baru mulai olahraga ya, tidak usah takut langsung kuat atau langsung bisa lari jauh teman Produa. Mulai saja dulu pelan-pelan asal konsisten ya, karena tubuh yang sehat juga dibangun dari kebiasaan kecil yang terus dijaga.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Saatnya En harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sepeda hari ini. Nanti selanjutnya di santai siang kamu bakalan ditemenin sama Linsa. Hai. Selamat hari Sabtu.
1: Selamat hari Sabtu. Kirain hari Minggu.
0: Iya, aduh, mudah-mudahan yes. Ya. Langit biru yang seupil sana bisa kembali meluas.
1: Iya, padahal tadi kan udah cerah kan.
0: Iya.
1: Ternyata mendung lagi. Semoga hari ini cuacanya bersahabat ya.
0: Amin.
1: Untuk yang punya kegiatan hari ini semoga lancar terus kegiatannya.
0: Amin.
1: Dan untuk yang selamat beristirahat.
0: Iya. Selamat bertugas buat Linsa. Oke, teman berdua udah ada Linsa yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu sampai di jam 3 sore nanti. So kalau gitu ya, pamit teman berdua. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari mulai membuka peluang kerjasama internasional dengan Tiongkok melalui pertemuan bilateral bersama China People's Association for Friendship with Foreign Countries dalam rangkaian kegiatan UCLG Aspek 2026 pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Pertemuan yang berlangsung di sela forum internasional ini menjadi langkah awal penjajakan hubungan sister city sekaligus penguatan kerjasama di berbagai sektor strategis mulai dari perdagangan, budaya, pariwisata, hingga investasi daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan pelaksanaan UCLG Aspek di Kendari tidak hanya menjadi ajang pertemuan kepala daerah Asia Pasifik tetapi juga membuka ruang kolaborasi nyata yang dapat mendukung percepatan pembangunan kota. Menurutnya pemerintah Kota Kendari terus berupaya membangun koneksi dengan berbagai pihak internasional guna memperluas peluang kerjasama yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Siska menyebut sejumlah sektor potensial yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi internasional di antaranya perdagangan, pengembangan UMKM, promosi budaya, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, delegasi CPA FFC, Bu Mingking, menjelaskan hubungan sister city antara Indonesia dan Tiongkok sejauh ini telah berkembang di berbagai daerah. Tercatat sudah ada 29 kerjasama sister city antara kota di Indonesia dan juga kota di Tiongkok. Namun menurutnya Sulawesi Tenggara hingga saat ini belum memiliki hubungan sister city dengan pemerintah daerah Tiongkok karena itu Kendari dinilai berpotensi menjadi daerah pertama di Sulawesi yang menjalin kerjasama tersebut. Selain kerjasama ekonomi, CPA FFC juga mendorong pertukaran budaya antara kedua negara di mana delegasi Tiongkok mengaku terkesan dengan suasana Kota Kendari dan keramahan masyarakat selama mengikuti rangkaian UCLG Aspek dan mereka berharap kuliner khas Kendari suatu saat dapat diperkenalkan langsung di Tiongkok melalui promosi budaya dan juga pertukaran chef atau pelaku usaha kuliner. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penghuni lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Bau-Bau tidak sedikit yang terseret kasus penyalahgunaan narkoba di mana data lapas Bau-Bau yang diterima RRI menunjukkan khusus penghuni lapas yang terjerat kasus narkoba mencapai 82 orang dan menempatkan kategori ini sebagai urutan terbanyak setelah kasus PPA. Maraknya kasus narkoba menjadi atensi lapas Bau-Bau untuk melakukan pembinaan dan edukasi bagi warga binaan tidak hanya mereka yang terjerat kasus narkoba, namun juga warga binaan lainnya agar tidak tergiur ataupun terlibat kasus narkoba pasca bebas nanti. Melalui kegiatan penyuluhan bahaya narkoba lapas Bau-Bau menggandeng BNNK untuk memberikan edukasi kepada warga binaan pada Jumat 8 Mei 2026 lalu dan penyuluhan ini melibatkan ratusan warga binaan lapas Bau-Bau dan mereka diberi pemahaman terkait bahaya narkoba dan dampaknya bagi seluruh aspek kehidupan. Di samping pemberian materi dari BNNK, Kalpas Bau-Bau turut memberikan peringatan keras kepada warga binaan agar tidak melanggar aturan di dalam lapas termasuk kedapatan menggunakan narkoba atau memiliki handphone di dalam lapas. Sanksinya tidak main-main, napi yang masuk ke dalam kategori pelanggaran berat akan dikenakan sanksi mulai dari larangan dibesuk keluarga, dimasukkan ke dalam sel disiplin hingga pencabutan hak-hak integrasi sosial dan juga remisi. Penyuluhan narkoba di lingkungan lapas Bau-Bau juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba dan juga penipuan. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, film Dilan ITB 1997 mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menjelang situasi reformasi 1998. Film drama romantis ini menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia akhir 1990-an. Dilan dikisahkan kembali ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba sebelumnya dan ia kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat. Hubungan Dilan bersama Ancika mulai menghadapi berbagai persoalan ketika beberapa perempuan kembali hadir dalam kehidupan pribadinya. Kehadiran Milia dan Hana juga membuat Dilan dihadapkan pada pilihan sulit di antara kenangan lama serta perjalanan hidup mendatang. Film terbaru dalam semesta Dilan tersebut menghadirkan Ariel Noah sebagai pemeran karakter Dilan versi lebih dewasa dan matang. Niken Anjani memainkan tokoh Ancika sedangkan karakter Milia diperankan oleh Raline Shah dalam film drama romantis tersebut.
Film Dilan ITB 1997 disutradarai Fajar Bustomi bersama Pidi Baik yang juga menulis novel populer karya aslinya tersebut, dan penulisan skenario film dilakukan Aditya Mulia, Pidi Baik, dan Ninit Yunita guna memperkuat konflik cerita dewasa karakter utama. Dan Dilan ITB 1997 resmi tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 30 April 2026, dan produksi Falcon Picture tersebut mempunyai durasi sekitar 110 menit dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang, diawali dengan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti sajian Music Planner.

0: bisa dilihat di semua berdua di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi. Yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini. Ya kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu hilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gitu?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu. Dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawah.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: Kepala SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari temankah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band dan saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari
0: dari Reggae. Tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Betul.
0: tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya.
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, Gak tahu.
2: Ada bengkel kafe. Iya,
0: zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS, iya, nah, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel CBD, bukan?
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke oke oke. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi, atau pernah apa akhirnya kayak ah loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
1: Kita sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya, maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
0: Oh,
2: itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di-mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah, gitu. Yeah. Menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya nge-compose sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar. Ya, enggak semua.
0: Sebentar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke. Okay.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya. Seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata ngobrol dua ya. Oke deh, nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu ngobrol dua pastiin. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya, udah jadi tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Kelar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clar.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Panel di pagi hari ini, teman bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
2: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
2: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
2: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
2: Kalau yang teman-teman saya, ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike?
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
3: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi.
2: Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis.
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
2: Oh. Ceritanya sih apa ya? Ini judulnya juga mungkin enggak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke. Boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama itu Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya, ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
1: biasanya kalau
3: santai gitu.
1: Iya,
2: santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai soalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji, apa? Ingkar
2: janji. Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih gak tuh, lupa percisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi. Apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih,
2: itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah, saya
3: pemikiran lah ya.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka udah akhirnya balik lagi gitu?
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip okay. Yang belum ya.
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya? Situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
2: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak
2: masih
1: yang
2: banyak.
1: Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke. Okay.

0: Itu acara apa?
1: Komunitas reggae.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya dengar kabar ya, baru nggak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
0: Yang ikut?
1: Yang nonton.
0: Wow, 7.000 orang lebih, iya, banyak banget.
1: 400 atau 500 sih.
0: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya lagu-lagu pasti udah dengar dong Matahari Reggae ini.
1: Gimana? Udah dengar minggu lalu nggak salah ya?
2: Iya, seminggu lalu. Gitu.
0: Gimana reaksinya? Gimana lagunya? Apa yang bikin beda mungkin?
1: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
0: Iya, yang lebih melo.
1: Yang lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
0: Reggae.
1: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, raga. Ya, ada ska.
0: Bedanya betul raga sama dub.
1: Lebih ke rap ya,
2: raga itu kan. Jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
0: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
0: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
0: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
0: Ada nyanyinya,
2: tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
0: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
0: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
1: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
0: Iya.
1: Main musik, apa namanya?
0: Electronic dance music.
1: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
0: Oh.
1: Nah itu basicnya reggae.
0: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae.
1: Itu reggae asli basicnya.
0: Wow.
1: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
0: Oke.
1: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
0: Oke.
1: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
0: Baru tahu nih.
1: Fun fact. Ada yang fragile kan?
0: Yeah.
1: Itu kan reggae basicnya.
0: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
1: luas
0: ya.
1: Luas banget.
0: Wah bisa diekspor dan segala macam juga tuh Bro Dua.
1: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
0: Iya sampai sekarang sih.
1: Iya salah satu Tipex.
0: Iya Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
1: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
0: Oke. Ini seru nih Tumam Bro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Yang sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, okay, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga ya, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Hah?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa ya, Bang?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Oh.
2: Padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan. Kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Mali lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
1: Betul, betul.
2: Bisa,
1: ya,
2: bisa, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas?
2: Bebas ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie sih, suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat, rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar.
1: Nah, tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sini jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri. Diri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Silakan.
0: Oh, seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya, atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama menjadi narasumber hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang. Apa nih? Aduh, kayaknya cuaca mulai, hujannya mulai turun ya teman Pro 2. Baru aja kita bilang tadi kalau hari ini bakal cerah, ternyata nggak cerah teman Pro 2. Hari ini kembali hujan lagi untuk kota Kendari. Dan Linsa kembali hadir juga ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Teman Radio, gimana hari ini di akhir pekannya barengan sama Linsa? Kamu masih bisa request ya teman Radio, setelah mungkin tadi kamu tungguin dari jam 10 ya. Tadi kita bergabung dulu bersama Pro 2 Jakarta. Kali ini Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu. Kamu boleh request lagu yang ingin kamu dengar di siang hari ini. Nanti Linsa juga hadirkan beragam lintas nada playlist dari Pro 2, pilihan juga untuk kamu dengarkan di siang ini. Kamu boleh request barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke DM Instagram di Pro 2 Kendari, atau boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908. Teman Pro 2, nanti Linsa bakal bacain kamu mau dengerin lagu apa, atau juga boleh ke DM Instagram di Pro 2 Kendari atau di RRI underscore Kendari double I. Nanti Linsa bakal putarin lagu yang ingin kamu denger di siang hari ini teman Pro 2. Untuk kamu yang masih ada banyak aktivitas dan rutinitasnya, semangat terus. Dan untuk kamu mungkin yang hari ini weekend lagi liburan juga, tetap happy-happy aja ya teman Pro 2. Nanti Linsa masih akan terus nemenin kamu, dan Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: the Rios.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Is, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

Kok biasa dengan rumah singgah teman Radua ya, kalau misalnya hujan jangan sampai lupa untuk bersinggah dan berteduh ya teman Radua. Jangan hujan-hujanan nih. Cuaca seperti ini tuh buat buat tubuh tuh juga jadi gampang sakit ya teman Radua. Seperti yang suara Linsa rasakan ini. Ya teman Radua, untuk kamu yang mau request lagu boleh banget barengan sama Linsa nih. Linsa tungguin requestan kamu deh di siang ini. Boleh via mobile aplikasi RRI Digital atau ke DM Instagram kita di Pradua Kendari, atau juga boleh ke 0821-8830-908 nih teman Pradua ya. Jadi untuk kamu teman Pradua yang mau request boleh banget ya, Linsa masih tungguin sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pradua, ini setelah ini ya, Linsa puterin kamu lagu yang baru dirilis nih teman Pradua. Dan ini adalah lagu yang dirilis, baru dirilis tapi udah rame nih. Dimana ini karya terbaru dari Salma Salsabila teman Pradua. Di 8 Mei kemarin pada hari Jumat, ini Salma sudah rilis single berjudul Hacu. Aduh, bersin. Jadi lewat lagu ini Salma menunjukkan ya sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Dan kalau misalnya sebelumnya Salma ini identik dengan yang namanya nuansa pop emosional teman Pradua, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop balad modern, groove, bahkan sampai setuan R&B hingga yang terdengar tuh lebih fresh dan juga dinamis nih. Hacu ini teman Pradua bukan sekedar lagu tentang perasaan ya, tapi juga menjadi representasi perjalanan banyak orang yang berjuang di tengah garasnya kehidupan kota. Dan Salma menghadirkan lirik yang dekat dengan realita masyarakat urban, terutama mereka yang datang ke kota demi mengejar mimpi dan kehidupan yang lebih baik teman Pradua. Dan menariknya, Salma ini terlibat langsung ya dalam penulisan lagunya bersama musisi Rahman Sadli Waraya. Dan keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, bahkan sampai perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang seringkali melelahkan teman Pradua. Single ini sudah bisa didengar di berbagai platform musik digital, dan musik videonya juga bisa ditonton melalui YouTube channel milik Salma. Dan Linsa bakal hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pradua kalau misalnya kamu lagi kerja dengar lagu ini, kayaknya relate ya teman Pradua, karena kita lagi sama-sama bekerja. Ayo kita dengarkan sama-sama ya teman Pradua. Jadi untuk kamu yang mau request lagu-lagu terbaru, single-single terbaru juga boleh banget akan hadir ke ruang dengar kamu nih teman Pradua. Kita langsung aja dengerin dari Salma Salsabila, Hacu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Luan Radio teman terbaik kamu di 41 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Teman Radio masih barengan sama Linsa di siang hari ini teman Radio. Ngomongin soal lagu baru teman Radio, ini juga ada lagu baru yang dikeluarkan oleh Rizwan Fadilah yang kembali merilis lagu terbaru berjudul Seketika di Jumat juga teman Pradua, di mana lagu yang berkolaborasi dengan RN Boys dan juga Mahalini ini tuh menambah daftar karya pop romantis yang sebelumnya telah dikenal publik teman Pradua, di mana teman Pradua Rizwan Fadilah juga ini mencoba menghadirkan emosi sederhana ya yang dekat dengan pengalaman anak muda, dan lagu ini mengangkat tema perasaan cinta yang muncul secara tiba-tiba dan sulit dijelaskan dengan kata-kata, dan pastinya lagu ini dikemas juga dengan nuansa pop melankolis yang dipadukan dengan aransemen musik lembut dan nuansa romantis juga dibangun melalui lirik yang ringan ya, dan juga karakter vokal yang lembut dan juga emosional nih teman Radua. Langsung ya teman Radua, Rizwan Fadilah dengan kakak iparnya. Memang beda ya kalau misalnya di keluarga tuh pada hobi-hobi nyanyi, beda nih apa yang dilakukan tuh teman Radua. Ini keluarga yang produktif ya bisa kita bilang ya. Kayaknya Selina juga nanti kalau setelah udah menampilkan wajahnya langsung rilis single terbaru juga nih Selina ya. Ada darah-darah penyanyi, iyalah orang tuanya penyanyi, ibunya penyanyi, bapaknya penyanyi. Ya, apa tidak mengeluarkan lagu tuh. Oke deh teman Radio, untuk kamu yang mau request boleh di siang hari ini dengan cuaca masih buat kita tarik nafas ya teman Radio, apalagi kita yang masih punya aktivitas di sore hari, agak deg-degan nih jalan ke tempatnya tuh kemana gimana tuh teman Radio, karena memang cuaca tuh kayak misal nih di studio udah berhenti nih hujannya, tapi di beberapa daerah kayak misal di Lepo-Lepo atau di Baruga itu masih hujan deras, atau mungkin di Andonohu ternyata gak ada apa-apa, tapi nanti di sore Andonohu hujan, tapi di daerah Mandonga, Lepo-Lepo dan juga Baruga udah gak hujan nih teman Radio. Cuaca lagi gak jelas banget nih teman Radio kira-kira ini, tapi yang penting hubungan kamu jelas ya. Oke deh langsung aja Linsa puterin lagunya Seketika dari rilisan terbaru dari Rizwan Fadilah featuring RN Boys dan juga Mahalini.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.4 Lokomani FM, Prado RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, cuaca masih semakin menggelap juga teman Prado. Dan saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan hitlist yang hari ini. Untuk kamu teman Prado yang tidak sempat request, kamu boleh request nanti diputarinya besok pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pastinya di akhir pekan juga nih. Ya, teman Prado, di kayaknya bulan Mei bergerak sangat cepat ya. Kali ini udah tanggal 9 aja, perasaan baru kemarin hari Minggu ya teman Prado. Tapi emang ya di bulan ini tuh katanya tuh work life balance, karena ada yang beberapa orang tuh yang merasakan kerja 16 hari liburnya 15 hari. Emang iya ya teman berdua, mungkin karena banyak ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nggak tahu deh, pokoknya bagi yang merasakan libur ya tetap menikmati keindahan libur itu. Liburanlah kamu ya, tapi yang lagi tidak merasakan, yang liburnya sah-sah aja seperti bulan-bulan yang lain ya, tidak ada tanggal merah. Pokoknya semangat aja terus ya. Aduh Linsa, semangatnya dalam keadaan tidak semangat. Semangat dong. Oke deh teman Radu, untuk kamu yang udah nemenin Linsa di perjalanan hitlist ini, thank you banget ya. Tapi Linsa masih terus nemenin kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, di tengah cuaca yang dingin banget di siang hari ini, sama kayak sikap doi ya. Jangan cari yang dingin-dingin deh, nanti kamu makan hati. Oke deh teman Radua, langsung aja Linsa puterin ada lagu penutup di perjalanan nih, terus ada Raim Laude dengan Ikronya, dan Linsa masih terus sajikan kamu beragam lintas nada juga mancanegara ataupun di Indonesia ke ruang denger kamu di siang hari ini, karena Linsa nanti di perjalanan santai siang karena jelang tandok tuh pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita update informasi bisnis di Muda Kreatif, terus juga update informasi olahraga di Sport Update, dan juga update beragam informasi entertain di Pro 2 Teman. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Yes, masih barengan sama Linza di siang hari ini. Yang lagi di jalan hati-hati ya teman Radua, karena beberapa hari terakhir memang sampai di saat ini pun cuaca Kendari benar-benar full drama ya. Entah itu pagi hujan kah, siang mendung, malam malah hujan kembali dan tambah dingin juga nih. Tapi di balik cuaca yang bikin mager ini teman Radua, ternyata banyak pelaku usaha yang juga lagi putar otak juga nih teman Radua. Karena memang musim hujan tuh bisa bukan cuma mengaruh ke aktivitas harian nih, tapi juga ke bisnis. Ada yang omsetnya turun karena memang orang tuh malas keluar rumah, tapi ada juga yang justru kebanjiran order karena berhasil baca peluang nih. Nah, di segmen bisnis kali ini teman-teman Radio, kita bakal bahas nih cara hadapi bisnis di musim hujan. Karena memang sebenarnya hujan itu bukan selalu hambatan ya, kadang justru bisa jadi momentum juga. Coba lihat deh teman-teman Radio, biasanya tuh bisnis kopi panas tuh jadi naik, terus juga makanan berkuah laris, laundry juga pastinya menumpuk ya, karena baju susah kering, sampai jasa delivery juga makin sibuk, yang artinya perubahan cuaca itu otomatis mengubah kebiasaan konsumen juga teman Pradua. Dan memang pelaku usaha yang cepat adaptasi biasanya yang paling bertahan nih, makanya penting ya teman Pradua, penting banget malahan untuk pebisnis, entah itu UMKM, online shop, kuliner, sampai jasa untuk lebih fleksibel baca situasi juga nih teman Radua. Abis ini nanti kita bakal bahas strategi sederhana tapi bisa dibilang penting ya, supaya bisa bisa dibilang bisnisnya tuh bisa tetap jalan walaupun mungkin cuaca lagi tidak bersahabat. So stay tune terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

teman-teman Pro2, balik lagi di segmen bisnis Pro2 di Muda Kreatif. Dan ngomongin soal musim hujan, sebenarnya Pro2 ya, teman Pro2, ada beberapa strategi simpel yang bisa dibilang ya, yang bisa langsung diterapkan oleh pelaku usaha. Yang pertama adalah maksimalkan penjualan online, karena memang saat hujan deras orang tuh cenderung malas keluar rumah, teman Pro2. Jadi sekarang waktunya lebih aktif di media sosial, update status WhatsApp, dan bikin promo delivery atau kasih free ongkir radius tertentu. Tapi ya, yang memang karena kadang tuh konsumen tuh bukan tidak mau beli, sebenarnya teman Pro2, mereka tuh cuma malas kehujanan aja. Terus juga sesuaikan produk dengan cuaca. Kalau misalnya jual makanan, coba tonjolkan menu hangat. Kalau misalnya fashion, bisa push jacket, hoodie, atau payung lucu. Kalau misalnya minuman, nah kopi, teh panas, atau minuman herbal biasanya lebih dicari, teman Pro2. Intinya adalah baca mood konsumen dan juga jaga stok dan pengiriman juga, teman Pro2, karena memang musim hujan ini sering bikin distribusi telat, dan jadi penting untuk punya stok cadangan dan juga komunikasi yang jelas ke pelanggan kalau misalnya ada keterlambatan, karena pelanggan itu biasanya lebih bisa maklum kalau misalnya dijelaskan baik-baik. Dan yang terakhir nih adalah jangan berhenti promosi cuma karena cuaca buruk, teman Pro2. Justru di saat kompetitor mulai redup, bisnis yang tetap aktif bakal lebih gampang diingat orang juga nih, teman Pro2. Nah, di segmen terakhir nanti, teman Pro2, kita bakal bahas nih peluang bisnis yang justru naik daun saat musim hujan kayak sekarang. Siapa tahu bisa jadi ide cuan juga untuk kamu nih, teman Pro2.

0: salah satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Masih di Prodi FM Kendari, teman Prodi. Yes, kalau dipikir-pikir memang musim hujan tuh sebenarnya punya pasar sendiri, teman Prodi. Contohnya jualan gorengan, aduh kayaknya pengen ya. Terus juga bakso, mie rebus, kopi susu panas, sampai jas hujan dan juga payung, teman Prodi. Dan biasanya demand langsung naik saat cuaca dingin, dan bahkan sekarang banyak UMKM yang sengaja nih, teman Prodi, bikin promo bertema hujan. Misalnya hujan diskon 20%, atau mungkin gratis teh hangat sampai setiap pembelian tertentu. Simpel ya, teman Prodi, tapi pastinya tetap relate sama situasi. Dan selain itu juga pastinya jasa delivery makanan juga lagi kepake banget nih saat hujan terus, teman Prodi, di mana orang lebih pilih pesan dari rumah dibanding keluar, yang artinya pebisnis sekarang bukan cuma jual produk tapi juga jual kenyamanan. Dan satu hal penting yang sering dilupakan, teman Prodi, adalah pelayanan tetap nomor satu dong, karena memang saat cuaca buruk pelanggan biasanya lebih sensitif nih. Respon cepat, packaging aman, dan juga komunikasi yang ramah ini bisa bikin pelanggan balik lagi. Dan memang musim hujan tuh bukan alasan buat bisnis ikut redup ya, teman Prodi. Kalau pintar adaptasi, justru bisa jadi peluang baru.

Nah, teman Radua, dari obrolan kita hari ini pastinya kita jadi tahu ya, kalau cuaca memang tidak bisa dikontrol, tapi strategi bisnis selalu bisa disesuaikan. Karena memang musim hujan mengajarkan satu hal penting dalam dunia usaha adalah yang bertahan bukan selalu yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi nih. Dan buat kamu nih, teman Radua yang punya usaha di Kota Kendari, pastinya semangat terus ya. Siapa tahu justru di tengah hujan seperti sekarang ini, bisnis kalian tuh malah nemu peluang baru. Amin ya. So teman Radua, saatnya Linsa kira perjalanan muda kreatif, pastinya tetap produktif, tetap kreatif, dan jangan lupa juga sedia payung sebelum cuan hilang karena hujan nih teman Radua. Dan Linsa masih updatein beragam informasi ke ruang dengar kamu teman Radua di siang hari ini untuk di perjalanan sport update. Jadi pastikan tuh kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RR Kendari, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 2 Kendari, teman.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Kali ini kita ada di Sport Update nih teman Radua. Update beragam informasi olahraga ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Kita ke informasi pertama dulu teman Radua. Ada hasil memalukan diraih Indonesia di Piala Thomas 2026 yang berlangsung di Denmark. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia tidak mampu lolos dari fase grup Piala Thomas 2026. Oh no. Di mana Piala Thomas 2026 Jonathan Christie dan juga kawan-kawan ini teman Pradua kalah bersaing dengan Thailand dan Prancis sehingga tidak lolos perempat final, dan Indonesia finish ketiga di fase grup usai kalah 1-4 dari Prancis. Dan kegagalan ini membuat marah badminton lovers, di mana hujatan kepada PBSI bermunculan di media sosial, dan Waketum 1 PBSI Taufik Hidayat juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegagalan di Piala Thomas 2026, dan PBSI langsung melakukan evaluasi nih teman Radua. Bahkan mereka juga harus jujur ya, kalau memang hasil yang dicapai masih belum sesuai dengan target ekspektasi yang diharapkan bersama. Dan atas hal ini hasilnya mereka juga meminta maaf pastinya juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang pastinya mereka tuh tahu nih teman Radua, semua juga tidak akan pernah memaafkan. Karena memang selalu begitu olahraga, dan yang di olahraga Indonesia memang seperti itu teman Radua. Menang disanjung, kalah dicari, yang kalah minta maaf. Gimana nih kalau menurut kamu itu ucap dari Bapak Taufik langsung ya. Dan menanggapi kegagalan memalukan di Piala Thomas 2026, PBSI ini sudah melakukan evaluasi. Pengurus PBSI juga berkumpul pada di hari Kamis lalu teman Radua, ini langsung membahas hasil buruk di Denmark dan juga akan melakukan beberapa perbaikan agar kedepannya Indonesia bisa berprestasi lagi. Dan juga PBSI juga pastinya ingin proses pembinaan lebih terarah ya, dan PBSI akan melakukan program akselerasi. Jadi mereka akan ingin proses pembinaan berjalan lebih terarah, jadinya setiap atlet ini punya kesiapan yang lebih matang juga untuk mendampingi dan bahkan menghadapi tekanan dan juga persaingan di level dunia. Dan mereka juga pastinya akan memfokuskan upaya pada peningkatan kapasitas atlet ya, agar mampu mengikuti program akselerasi dan juga bersaing di turnamen dengan level yang lebih tinggi, dengan pengalaman bertanding yang lebih kompetitif juga. Dan pastinya dari pihak PBSI juga berharap nih kalau para atlet bisa berkembang lebih cepat, lebih konsisten, dan juga pastinya bisa dibilang punya mental juara juga teman Radio saat menghadapi pertandingan-pertandingan penting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Radio, kita update beragam informasi olahraga lagi. Yuk, ada Federasi Sepak Bola Asia AFF yang mendeklarasikan dukungan kepada Gianni Infantino untuk maju lagi sebagai presiden FIFA, di mana dilansir dari laman resmi AFF. Infantino ini disebut sebagai sosok kuat, dan Infantino diakui AFF memiliki kepemimpinan visioner dan juga kontribusi abadi terhadap kemajuan sepak bola global nih. Dalam pandangan AFF, di bawah kepemimpinan Infantino, FIFA terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas dan juga memperluas program pengembangan yang berdampak di semua wilayah. Dan Presiden AFF Mayor Jenderal Keith Samet ini menyebutkan kalau Infantino sebagai sosok yang paling pas nih untuk membawa kemajuan sepak bola, apalagi ASEAN begitu diperhatikan oleh Infantino sendiri juga, teman peradua. Dan selama masa kepemimpinan Infantino, ASEAN ini dipercaya menjadi tuan rumah di berbagai ajang ya, seperti Piala Dunia U17 2023 di Indonesia dan juga Kongres FIFA 2025 di Bangkok. Dan AFF juga menyebut dukungan berkelanjutan FIFA melalui program FIFA Forward ini telah memainkan peran transformatif dalam memajukan infrastruktur di kawasan ASEAN. Dan terbaru juga nih teman Radua, FIFA telah bersepakat ya dengan pemimpin-pemimpin ASEAN untuk menggelar FIFA ASEAN Cup 2026, dan ajang ini akan bergulir untuk pertama kali pada September hingga Oktober.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

dua teman terbaik kamu di 55 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia. Tengah saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan sport update, tapi masih di santai siang teman Radua. Jalan tanduk tuh pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan nanti pukul 15 juga teman Radua, perjalanan sore ceria nanti kamu bakal ditemenin sama Dimas, dan juga di akhir kebersamaan untuk di perjalanan santai siang teman Radua, seperti biasa di hari Sabtu kita sama-sama dengerin Indonesia Top 20 untuk di Pro 2 Kendari, nanti dilanjutkan juga Internasional Top 20 di Pro 2 Kendari sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah nih. Nanti perjalanan sore ceria sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah ditemenin sama Dimas dan menghadirkan beragam informasi juga pastinya. So teman Pradua, thank you banget udah nemenin Linsa di perjalanan siang hari ini. Semoga apa yang Linsa bagikan kamu dapat insight-nya, dan semoga hari ini juga menjadi keberkahan untuk kamu, bagi kamu yang masih melaksanakan beragam aktivitas atau mungkin kamu yang lagi beristirahat di hari ini. So teman Pradua, selamat menikmati akhir pekannya juga pastinya, dan untuk kamu yang masih punya beragam aktivitas dan rutinitasnya, semangat

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, senang sekali Dimas bisa kembali menyapa kamu di akhir pekan ini. Akhir pekan ini kemana nih kamu? Kasih tahu dong, apakah udah janjian pergi ke pantai, ke museum, perpustakaan modern, coffee shop mana nih? Pokoknya apapun aktivitas kamu, kemanapun kamu pergi di weekend ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu keren dan asik. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 tanggal lagu Pro 2 Kendari minggu ini. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 dari pendatang baru kita di tanggal lagu minggu ini. Ada Budi Doremi dengan lagunya yang viral, Ada Untukmu. Kita dengerin yuk. 20.

0: Posisi 19 ada lagu di album barunya Mahalini, koma teman Pro 2, yaitu Kemarilah Tenang. Fun fact dikit nih tentang lagu Kemarilah Tenang ini ya teman Pro 2. Lagu ini tuh vibesnya adem banget ya, kayak lagi diajak istirahat dari capek dan overthinking. Ceritanya juga simple tapi ngena di kita, tentang butuh tempat untuk pulang dan juga nenangin diri. Nah, yang bikin beda adalah cara nyanyinya Mahalini di sini lebih lembut dan juga kalem. Kalau biasanya kan ya ada tone tinggi terus ya, tapi sekarang jadi berasa kayak lagi dipeluk lewat lagu ini sama Mahalini. Makanya banyak yang bilang ini lagu cocok banget didengerin pas lagi butuh ketenangan. Lanjut ke posisi 18, ada lagu viral juga nih yang masuk ke tangga lagu kita. Ada dia dengan EA.
1: 18.

0: Ada Sal Priyadi di posisi 17 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Teman Pro 2 nontonkan ya video musiknya. Video musiknya tuh bukan yang biasa gitu ya teman Pro 2, tapi lebih kayak film pendek nih. Ceritanya tentang hubungan ayah dan juga anak yang cukup emosional dan nyentuh banget. Visualnya juga nunjukin rasa sepi, jadi makin dapet banget feel lagunya. Dan lagu ini juga sempat viral banget, bahkan sempat trending di YouTube dan juga sering dipakai di TikTok nih teman Pro 2. Apalagi pas banget momen Ramadan kemarin viral. Makanya banyak yang bilang lagu ini tuh dalam banget dan juga gampang kena ke hati kita. Setuju? Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kita dengerin yuk.
1: 16.

0: kan. Posisi 15 ada Yovi Widianto featuring Run dengan Cukup Sudah. Lagu ini tuh khas banget ya dengan warna musiknya Yovi, teman Pro 2 yang romantis tapi juga sendu nih. Dan menariknya lagu ini tuh membahas tentang momen udah capek dalam hubungan. Jadi bukan galau biasa ya, galau tapi ngebeat gitu, enak buat joget-joget dan seneng-seneng ya, lebih ke fase ikhlas buat berhenti berhubungan. Ditambah lagi suaranya Rani yang smooth bikin lagunya tetap enak didengar walaupun ini tuh lagu lama ya teman Pro 2. Makanya banyak yang relate sama lagu ini, apalagi yang lagi di fase move on. Oke, di posisi 14 ada Raisa featuring Basena Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Kita dengerin yuk.
1: 14.

0: posisi 13 diisi sama Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Update terbaru dari Yura nih teman Pro 2, dia lagi ada di fase hidup yang cukup reflektif ya. Sempat umroh di akhir Maret lalu dan juga banyak berbagi momen spiritual di Instagram dan juga TikToknya. Tapi di sisi lain, karirnya juga masih tetap aktif nih. Masih tampil di event-event besar kayak Java Jazz 2026 dan terus rilis lagu dengan tema yang makin dewasa dan dekat sama kita. Salah satunya ya lagu ini, Mau Jadi Apa. Baiklah, kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 12 ada Kifnu, Merindumu Lagi. Kita dengerin yuk.
1: 12

0: posisi 11 minggu ini ada Itgitaf dengan lagunya Rutinitas. Kalau kamu dengar lagu ini, teman Pro 2, ini relate banget buat yang lagi overthinking sama hidup gitu. Liriknya tuh bahas rasa takut kehilangan sampai ke perubahan yang gak bisa dihindarin. Dan yang menarik, lagu ini tuh ditulis dari dua sudut pandang loh. Jadi makin kerasa dalamnya ke hati kita yang dengerin. Dan ini juga jadi pembuka untuk album keduanya yang bakal rilis tahun ini, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa capek sama rutinitas, lagu ini kena banget pastinya. Oke, masuk ke posisi 10 besar teman Pro 2. Ada Hindia, Everything You Are. Kita dengerin sama-sama yuk.
1: 10.

0: posisi 9, minggu ini ada Prilly Latuconsina dengan lagunya Hanya Untukmu. Salah satu lagu yang paling Dimas suka, teman Pro 2, dan sering Dimas puter juga di playlistnya Pro 2 ya. Karena memang meskipun ini lagu lama, tapi vibes romantik, adem, tenang gitu, tetap dapat gitu, tetap bisa kita rasain gitu. Bisa jadi ini lagu ungkapan hati buat doi nih, teman Pro 2. Kita lanjut lagi yuk ke posisi 8. Ada Afgan dengan lagunya Kacamata.
1: 8.

posisi 7 minggu ini ada I Am Rich dari Avil Kila Teman Pro 2. Lagu ini dirilis Agustus 2025 yang lalu, dan bedanya dari lagu mereka yang lain adalah lagu ini penuh pesan afirmasi. Liriknya kayak mantra positif untuk kita tentang bahagia, siap menerima berkah, sehat, sampai merasa kaya dalam hidup. Dan vibes-nya ringan sama easy listening banget pastinya. Jadi sering dipakai untuk mood booster atau soundtrack video pendek deh. Cocok banget nih untuk kamu yang pengen dengerin musik yang bikin pikiran lebih tenang dan juga semangat di weekend. Oke teman Pro 2, kita lanjut ke posisi 6. Ada Hit Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kita dengerin sama-sama yuk.

0: Tema kita ada lagunya Mahalini, Mencintaimu. Lagu ini sempat jadi jawara di 3 minggu terakhir ya teman Pro 2, tapi akhirnya harus turun 4 peringkat ke posisi 5 di minggu ini. Meskipun harus turun, tapi tetap masih banyak yang request lagu Mencintaimu ini di waktu-waktu sore menjelang malam, asik. Atau ketika senja nih ya teman Pro 2, emang syahdu banget sih lagunya di waktu-waktu itu. Oke, lanjut untuk posisi 4 kita, diisi sama Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau, yang naik 8 peringkat dari posisinya minggu lalu. Cakep.
1: 4.

Teman Produa, masuk ke top 3. Top 3 kita di minggu ini diisi sama Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Lagu ini ya, lagu Tetap Bukan Kamu dari Raisa dan Roni menjadi salah satu kolaborasi spesial di industri musik tanah air nih. Jadi lagu ini dirilis pada 2025 yang lalu, dan menariknya ini adalah kolaborasi pertamanya Raisa sama Roni Parulian, teman Produa. Dengan perpaduan karakter vokal yang beda ya dari keduanya, tapi ini justru terdengar sangat harmonis. Setuju ya? Langsung aja ya kita dengerin. Ini dia posisi 3 kita, Raisa featuring Roni Parulian.

Posisi kedua kita minggu ini ada si cantik Marion Jola dengan Bye yang naik ke posisi dua minggu ini. Update terbaru nih dari Marion Jola, teman Pro 2. Dia lagi seru banget belakangan ini karena sempat kolaborasi

Zenetizen, apalagi kalangan muda nih ya. Selain itu, Marion juga tampil di panggung besar kayak perayaan tahun baru kemarin di Bundaran HI Jakarta. Walaupun hujan, tetap ya performnya itu jawara banget. Jadi karir live show-nya tuh lagi naik dan makin sering muncul bareng musisi-musisi top lainnya. Oke, kita dengerin yuk. Ini dia

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa jawara kita di minggu ini, kita recap dulu nih posisi 20 sampai ke posisi 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu ini. Posisi 20 ada Budi Doremi, Ada Untukmu. Posisi 19 kita diisi sama Mahalini, Kemarilah Tenang. Dia dengan EA masuk ke entry kita ke posisi 18. Posisi 17 kita diisi sama Sal Priyadi dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu masuk ke top entry kita ke posisi 16. Posisi 15 kita diisi sama Yovie Widianto featuring Ran, Cukup Sudah. Raisa featuring Barsena, Awal Kisah Selamanya ada di posisi 14. Mau Jadi Apanya Yura Yunita ada di posisi 13 minggu ini. Kifnu Merindumu Lagi ada di posisi 12 minggu ini. Rutinitas dari It Gitaf naik 5 peringkat ke posisi 11 minggu ini. Di posisi 10 kita diisi sama Hindia, Everything You Are. Prilly Latukonsina naik 8 peringkat ke posisi 9 minggu ini dengan lagunya Hanya Untukmu. Afgan Kacamata ada di posisi 8 minggu ini. I Am Rich dari Avekila naik 7 peringkat ke posisi 7 minggu ini. Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf ada di posisi 6. Posisi 5 diisi oleh Mahalini dengan Mencintaimu. Naik 8 peringkat dari posisinya minggu lalu, posisi 4 kita diisi sama Bilal Indrajaya dan Maudie Ayunda dengan lagunya Kau. Raisa featuring Rani Parulian Tetap Bukan Kamu mengisi posisi 3 minggu ini. Dan posisi runner-up kita diisi oleh Marion Jola, Bayang, naik 5 peringkat ke posisi 2 minggu ini. 1.

Yeay, akhirnya kita sampai di puncak top 20 tangga lagu Indonesia per 2 Kendari. Minggu ini ya, pastinya posisi jawara kita resmi ditempati sama Liodra dengan lagunya Teganya Kau. Fun fact nih teman Pro 2, Teganya Kau dari Liodra, lagu ini tuh terkenal banget karena vokal Liodra yang powerful dan emosional banget ya. Dia sampai pakai teknik suara yang penuh perasaan biar bikin pendengarnya tuh benar-benar ikut merasakan sakit hati yang diceritain di lagu ini. Dan menariknya lagi ya, ini awalnya tuh lagunya terinspirasi dari kisah nyata tentang pengkhianatan dan juga patah hati. Makanya liriknya tuh dalam banget, ngena gitu ya, nusuk sampai ke hati dan juga relate banget sama kita. Jadi wajar banget kalau banyak yang bilang tiap denger lagu ini rasanya kayak lagi ngerasa sendiri ceritanya. Langsung aja ini dia Liodra dengan Teganya Kau di posisi jawara Minggu.

Oke teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah dimas bagikan ke kamu semua hari ini. Yuk sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 RRI Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang WITA ya teman Pro 2. Dan juga bisa request lewat RRI Digital dan live Instagram kita di Pro 2 Kendari dan RRI underscore Kendari inya 2. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas pamit, sampai jumpa teman Pro 2. Bye-bye. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Dimas di sini ya. But now I'm here at Top 20 International Chart Pro 2 Kendari. Semoga ya di sore hari ini kamu enjoy menikmati waktu weekend kamu bersama orang-orang tersayang. Cakep. Dan pastinya di sore ini juga Dimas akan temani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Pro 2 Kendari edisi internasional. So, are you ready? Alright teman Pro 2, let's begin. Di posisi 20 diisi oleh new entry kita, Blackpink with Go. Check this out. 20.

posisi 19 kita ada Bruno Mars dengan lagu barunya Risk It All. Memang ya, pesonanya Bruno Mars nih, karismanya, musiknya, semuanya memang selalu punya tempat di hati para pendengarnya. Lagu ini selalu jadi lagu yang direquest sama kamu nih teman Pro 2. And of course, jadi lagu wajib yang harus diputar di Pro 2 ya. Tapi memang semua lagunya di album The Romantic enak-enak semua, asik-asik semua. Bukan gak mungkin kalau lagu-lagunya kayak Cha-Cha-Cha juga bakal masuk ke new entry kita di International Top 20 Pro 2 Kendari. Oke, next untuk charts di posisi 18 diisi sama lagu barunya Harry Styles, Aperture. So check this out. 18.

Closer, Lady Gaga ada di charts number 17 teman Pro 2 di minggu ini. Jadi Dimas mau ngasih update terbaru nih dari Lady Gaga kita ya. Dia baru banget bawain lagu yang berjudul Runaway bareng Doechii nih buat soundtrack film The Devil's Wears Prada 2 yang udah ke-spoil di internet dan pastinya asik banget lagunya ya. Tapi di belakang itu ada kabar yang kurang membahagiakan juga dari Mother Monster karena ia terpaksa membatalkan konsernya di Montreal karena lagi kena infeksi pernafasan. Dokter bilang Lady Gaga perlu istirahat sementara kurang lebih 2-3 bulan. So, Gaga sampai bilang dia tuh patah hati banget karena gak bisa perform untuk fans-fansnya. Tetap semangat terus ya untuk Mother Monster kita, Lady Gaga. Well, next ke posisi 16 Pro 2. Di posisi 16 ada Sabrina Carpenter, Tears. Check this out. 16.

13 ada Tate McRae, Nobody's Girl. Update terbaru nih dari Tate McRae, teman Pro 2, dia baru aja nyelesain terbesar Miss Possessive Tour dan masuk terus di Hot Music Global. Dia juga baru masuk daftar penghargaan di Billboard Moment in Music 2026 loh. Dan kabar update paling baru dari Tate McRae adalah Tate bakal jadi headliner di Lollapalooza Music Fest 2026 di Chicago, USA nanti di summer ini. Pasti makin keren ya Tate McRae ini, teman berdua. Yuk kita next ke posisi 12, kita ada Rise dengan Fame. Check this out. 12.

0: Posisi 11 kita diisi sama Yungkai, My Love, My Love, My Love. Update terbaru dari Yungkai ini teman Pro 2, lagu Blue tetap jadi salah satu karya yang paling dibicarakan sampai saat ini karena emosinya yang intimate dan juga minimalis untuk para pendengarnya. Dan pastinya lagu My Love, My Love, My Love juga masih sering didengar di Pro 2 Kendari teman Pro 2. Sekarang ya, Yungkai juga masih aktif tampil live nih. Bakal ada bahkan ada jadwal manggung di Club Music di Austin, Amerika Serikat di akhir Maret sampai awal April ini. Jadi karir musiknya masih jalan terus dan fans makin bisa nikmatin vibes uniknya secara langsung. Alright, next teman Pro 2, we will answer the top 10 international charts Pro 2 Kendari nih. Di posisi 10 kita diisi sama Benson Boone, Beautiful Things. Check this out.
1: Number 10.

0: Sila with Chanel ada di posisi 9 minggu ini teman Pro 2. Di charts nomor 9 ini ya, lagu Chanel-nya Sila punya vibes yang R&B Afropop yang catchy abis pokoknya. Bikin kita nih sebagai pendengar langsung pengen ikut nyanyi dan juga joget-joget nih ya. Apalagi sampai sekarang masih viral teman Pro 2. Serunya lagi, Sila ini nunjukin sisi playfulnya tapi tetap chic lewat liriknya yang simple tapi berkesan. Jadi kalau misalnya kamu lagi cari lagu untuk mood booster atau sekedar joget di kamar ya di hari weekend ini, Chanel wajib masuk playlist kamu. Next in ke posisi 8 ada Taylor Swift with Opalite. Check this out.
1: Number 8.

0: Charts nomor 7 kita di minggu ini teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Bittersweet ini jadi salah satu single dari album terbarunya Madison Beer yang berjudul Locket yang resmi dirilis Januari 2026 lalu teman Pro 2. Dan album ini menandai era baru dalam music pop dan R&B yang lebih personal dari Madison. Meskipun harus turun bebas ya dari posisi top 3 kita kemarin teman Pro 2. Menariknya lagu ini masih menjadi lagu pertama Madison Beer yang berhasil masuk charts Billboard Hot 100 yang bertahan hingga hari ini. Alright, kita bergeser ke charts number 6. Ada Bruno Mars with I Just Might. Check this out.
1: Number 6. 1, 2, 3.

0: meskipun turun di chart Pro 2 ya, tapi lagu Man I Need ini baru aja naik ke number 1 di chart Billboard Adult R&B Airplay di AS. Dan dia juga borong banyak penghargaan loh di MUBO Awards 2026. Serunya lagi ya teman Pro 2, setelah menang Best New Artist di Grammy, Olivia Dean ini sempat hapus semua akun media sosialnya loh, biar bisa fokus berkarya dan jauh dari drama-drama netizen online gitu ya. Yang pasti, tahun 2026 ini benar-benar jadi era besar buat Olivia untuk dikenal sebagai Best New Artist. Okay, next kita bergeser ke chart number 4, Divisi sama Jenny featuring Dua Lipa, Handlebars. Check this out.
1: Number 4.

Memang ya, lagu ini tuh gak ada bosan-bosannya teman Pro 2. Dan for your information, Taylor Swift ini lagi sibuk untuk nulis materi di album barunya loh. Meskipun belum rilis tahun ini, tapi fansnya nih ya, Swifties udah bisa ngintip vibes kreatifnya Taylor Swift. Dan fun fact-nya, ada teori Swifties terbaru nih soal Taylor's version klasik yang lama nih kayak Tim McGraw gitu. Karena tahun ini genap 20 tahun sejak lagu Tim McGraw ini keluar teman Pro 2. Banyak yang percaya juga kalau Taylor bakal kasih kejutan versi revisi nih ya dari lagu itu. Jadi 2026 ini gak cuma tentang era terbarunya Swift, tapi juga spekulasi kreatif Taylor Swift yang bikin fans makin penasaran pastinya. Kira-kira ada apa ya? Tapi kita dengar

0: Ophelia.
1: Number 2.
2: Time is standing still and I don't wanna leave you yet.
3: Next, di posisi top 2 alias runner-up kita, teman Pro 2, diisi sama Jisoo featuring Zayn Malik with Eyes Closed, yang turun dari posisi jawara dari charts minggu lalu. Jadi lagu yang dirilis Oktober 2025 ini langsung menarik perhatian global karena jadi kolaborasi pertama mereka ya. Secara prestasi, Eyes Closed debut di top 10 Billboard Global Exclusive di US dan juga masuk ke Billboard Hot 100 yang sekaligus jadi debut solo pertama Jisoo di charts tersebut. Dari pencapaian ini pastinya teman Pro 2, seluruh member Blackpink akhirnya berhasil mencetak lagu solo di Hot 100 nih. Sebuah rekor langka untuk girl group K-pop di dunia. Keren banget ya. Yaudah kita dengerin yuk. Ini dia lagunya Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed.

0: Alright, teman Pro 2, chart kita akhirnya udah sampai ke posisi runner-up. But before we finish with the champion of international top 20 Pro 2 dari minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 hingga posisi runner-up. Here we go. Chart nomor 20 kita diisi sama Blackpink, Go. Chart nomor 19 kita diisi sama Bruno Mars, Risk It All. Harry Styles with Aperture ada di chart nomor 18 minggu ini. Chart nomor 17 kita diisi sama Lady Gaga, The Dead Dance. Chart nomor 16 kita diisi sama Sabrina Carpenter dengan Tears. Eyelid, No Cute Anymore, naik 5 peringkat ke posisi 15 minggu ini. Ketsai, Jenner Lee juga naik 5 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Di posisi 13 kita ada Tate McRae, Nobody's Girl. Di posisi 12 diisi sama Rise dengan Fame. Charge number 11 diisi sama Yungkai, My Love, My Love, My Love, yang naik 3 peringkat dari posisinya minggu lalu. Charge number 10 ada Benson Boone with Beautiful Things. Tila with Chanel naik 4 peringkat ke charge number 9. Di charge number 8 ada Taylor Swift with Opalite. Di charge number 7 ada Madison Beer with Bittersweet. Naik 2 peringkat dari chart seminggu lalu, di posisi 6 ada Bruno Mars with I Just Smile. Olivia Dean, Man I Need harus turun 2 peringkat ke chart number 5 di minggu ini. Jenny featuring Dua Lipa, Handlebars ada di chart number 4 minggu ini. Taylor Swift, The Fate of Ophelia ada di chart number 3 di minggu ini. Dan di posisi runner-up kita diisi sama Jisoo featuring Zayn Malik with Eyes Closed.
1: Number 1.

0: Alright teman Pro 2, so thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu pastinya, melalui mobile apps di RRI Digital. Pilih radio, pilih program 2, pilih Pro 2 Kendari, dan masuk ke chatroomnya Pro 2 Kendari atau DM kita di Instagram Pro 2 Kendari atau RRI_Kendari2. Dan kamu juga bisa kasih playlist requestan kamu di hitlist Pro 2 ya lewat TikTok setiap harinya di jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Dimas sign out, I'll see you next week teman Pro 2. Bye bye.
1: Thank you guys sudah dengerin International Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu

0: Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
4: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
5: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabarnya di hari Sabtu ini tanggal 9 Mei 2026? Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia ya. Hari ini ya Dimas sudah melewati semua hari ya sampai hari sore ini dengan penuh kebahagiaan. Semoga kamu juga merasakan hal yang sama ya teman Pro 2 ya. Dimas, menyapa kamu di Bisik hari ini. Dan pastinya kalau misalnya kita sudah masuk di Bisik, Dimas gak akan sendirian teman Pro 2. Kita akan sama-sama ada di Bisik di sore hari ini bersama dengan adik-adik ya, berprestasi nih teman-teman, berprestasi kita dari SMA Negeri 1 Kendari. Tapi sebelum itu ya, kita mau spill-spill dulu nih. Ternyata mereka baru saja selesai event AMPIB 2026 dari Karya Tulis Ilmiah. Kita akan cari tahu teman Pro 2, mereka nih sibuk sekolah, sibuk lomba, sampai bikin karya tulis ilmiah apa sih di event AMPIB 2026 ya. Dan akhirnya mereka gimana ceritanya bisa berhasil sampai di top 5 gitu ya. Karena siapa tahu setelah dengar cerita mereka, teman Pro 2, kamu bakal terinspirasi gitu, termotivasi untuk ikut lomba juga. Ini dia di Bisik sore hari ini bareng finalis muda penuh prestasi. Yang pertama ada Fiore Dominic Maitri. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Aku panggilnya Fiore.
1: Iya.
0: Oke, siap. Yang kedua ada Angeli Catherine Daniel. Hai Angel.
2: Hai Kak.
0: Oke. Gimana kabarnya?
2: Baik banget.
0: Baik banget. Yang ketiga ada Sahruni Ramdhani. Hai Runi.
3: Hai Kak.
0: Oke, gimana kabarnya?
3: Baik.
0: Baik juga ya. Nanti aku izin tolong deketin lagi ya mic kalian.
1: Oh iya, oke.
0: Siap. Oke, di sore hari ini ya, tadi aku sudah spill-spill nih teman-teman semua, bahwasanya kita akan ngomongin satu hal yang berkaitan sama ajang lomba yang kalian ikutin, AMPIB 2026. I'm so curious gitu, AMPIB, baru denger nih event apa nih. Boleh kali ya dijelasin ke teman Pro 2 yang hadir. By the way, kita sudah live di TikTok ya. Say hi dulu dong.
3: Hai.
0: Kasih tahu teman-teman kamu, kamu lagi ada di TikToknya RR Kendari. Oke. Oke, continue ya. Siapa yang mau ngejelasin? Jadi event AMPIB itu apa sih? Dia lomba apa? Boleh silahkan.
1: Baik Kak, jadi AMPIB ini lomba yang diadakan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Okay. Yang ada juga lomba lainnya seperti esai dan juga ada LCT-nya Kak. Nah kami itu mengikuti yang lomba LKTI.
0: Oke, okay. Ya. LKTI itu lomba karya tulis ilmiah.
1: Iya Kak.
0: Sukabumi?
1: Iya.
0: Kalian ke Sukabumi?
1: Enggak Kak.
0: Jadi online.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke, siap. Tadi kalau Fiore, Angel sama Runi ini kan tadi dari satu tim ya, di satu sekolah yang sama. Semansa. Iya kan? Salam Semansa. Gitu. Emang keren sih. Ini langganan banget nih Semansa datang ngobrol dua ya. Tapi kalau misalnya sebelum kita ngobrolin lebih jauh nih ya tentang prestasi kalian di AMPIB ini, kalian tuh memang sekelas atau memang udah dijodohkan di satu tim yang sama untuk lomba ini, atau sebelumnya juga udah pernah ada lomba lain yang sama?
1: Untuk kali ini kayaknya kita memang dijodohkan ya. Soalnya kayak kumpul tiba-tiba langsung, ih ikut lomba nih.
0: Oh ayo, gitu. Terus,
1: jadi seru gitu Kak.
0: Teman nongkrong, teman belajar.
1: Iya.
0: Iya. Ternyata seru banget ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu punya apa ya, punya circle, asik circle. Jangan cuma circle nongkrong-nongkrong di kafe doang, ya nggak sih? Di sekolah tiba-tiba ikutan lomba tiba-tiba menang nggak sih? Oke, di antara Fiore, Angel sama Runi, siapa leader di antara kalian? Oh. Yang leading lomba ini?
1: Fiore Dominic.
0: Fiore ya, Dominic ya, asik. Boleh dong Fiore jelasin waktu terbentuknya tim ini gimana tuh? Prosesi kamu brainstorm dengan teman-teman untuk akhirnya menemukan satu tema ide untuk karya ilmiah
1: Ya Kak. Jadi pas pertama itu kami lagi buka-buka IG, tiba-tiba ketemu, wah ada lomba ini AMPIB. Nah sudah dari situ kita bingung, kayak apa ya yang mau kita teliti nih, apa yang mau kita cari. Tiba-tiba di jalan, di lorong dulu, kita tiba-tiba ketemu meniran Kak.
0: Apa itu?
1: Apa ya meniran?
2: Meniran itu kayak obat-obatan,
1: daun herbal gitu. Terus kayak kita berpikir, ini tanaman bukankah banyak sekali kita ketemui? Apa adakah manfaatnya ini tanaman?
0: Mm-mm.
1: Ya, terus sudah mi tiba-tiba Angel mencari-cari-cari, ih ada ternyata. Sudah deh kak gitu.
0: Akhirnya ketemu lah satu ide itu ya.
1: Yeah.
0: Emang kalian bikin ide atau masuk ke tema apa nih di karya tulis ilmiahnya? Education atau health atau apa? Technology?
3: Masuk ke tema lingkungan kak.
0: Tema lingkungan ya, environment ya. Oke, jadi ngelihat tanaman apa? Kamu Angel, kamu meneliti tanaman apa kemarin?
2: Itu kalau nama ilmiahnya Plantus nereal, tapi kalau bahasa kita itu meniran.
0: Terus, meniran,
2: iya
0: meniran. Mm-hmm. Ya Allah, meniran tuh kayak nggak banyak orang tahu loh. Mm-hmm. Akhirnya kalian present itu jadi satu karya tulis. Oke, kenapa pilih tema lingkungan dan specifically ke tanaman itu? Apakah memang kayak ini tanaman kayaknya ya kan tadi kan iseng ya, gak sengaja ngeliat gitu. Kayaknya bagus nih, dan gak kepikiran gak sih kayak ini gak bakalan ada orang yang pernah ambil ide ini. Siapa yang mau jelasin?
1: Jadi kak, ini kan juga kayak lagi panas-panasnya matahari. Terus kayak kita berpikir mungkin dari meniran ini kita jadi tahu bahwa tanaman juga bisa mengalami stres oksidatif akibat cahaya. Sudah deh kak, jadi kita melakukan uji di lab dengan uji DPPH kak.
0: Ujinya di sekolah?
1: Di lab kampus Universitas Ula.
3: Halo.
0: Oh iya. Kalian langsung adain penelitian kayak gitu?
1: Iya kak.
0: Oh my god, seru banget. Udah jadi mahasiswa beneran tuh ceritanya. Amin. Tapi gimana proses awalnya pada akhirnya kan kalian nemu info lomba itu kan si amfibia ini. Terus kalian report ke guru kalian, guru pembimbing.
2: Iya kak.
0: What their response? What his response?
2: Ya dia setuju-setuju aja sih kak, kayak support gitu.
1: Iya, gurunya juga ikut excited banget.
2: Iya,
1: excited.
0: Seru banget ya. Di lomba amfibi ini atau apakah kalian aja atau ada tim lain yang join?
3: Kita aja kalau sih. Dari Smansa itu kita saja yang mewakili Smansa ke amfibi.
0: Ah gitu. Mewakili Sultra juga kah? Ada juga, ada juga.
1: Kalau itu kurang tahu sih kak, tapi kalau yang masuk dalam finalis itu kami yang dari Sulawesi.
0: Keren. Keren banget teman Pro 2. Top 5 loh. Wah, keren banget di lomba. Apa tadi aku lupa tulis tuh amfibi apa tadi? Amfibi itu lomba apa tadi?
2: Lupa.
0: Iya, kita juga semua lupa ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Tapi ya pasti seru banget ya dari hal ketidaksengajaan gitu ngelihat satu tanaman terus dirembukin jadi ide dan sebagainya, akhirnya ketemulah tulisan untuk karya ilmiah kalian gitu. Proses tulisannya gimana? Runi waktu itu ngapain?
3: Waktu itu pas lagi proses tulisannya kan kita mencari tanamannya dan kebetulan tanamannya itu ada di dekat rumah saya.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi kita mencari berapa tanaman dan kita ambil serta kita uji memakai lampu, memakai cahaya.
0: Oh gitu. Seru banget ya. Berapa lama proses uji penelitiannya itu?
1: Uji penelitiannya sekitar 2 minggu, Kak.
0: 2 minggu?
1: Iya.
0: Apa yang kalian teliti dari tanaman itu?
2: Kalau dari kami sih aktivitas antioksidannya kak.
0: Oke. Seseru itu nggak neliti tumbuhan?
1: Seru banget
0: ya.
1: Apalagi kita yang awalnya pusing kayak, aduh apa ya ini tanaman, tiba-tiba kita langsung jadi tahu gitu kak.
0: Keren banget.
3: Jadi ada makna yang kita tahu, ada manfaat yang kita dapat.
0: Di dekat rumah kamu, berarti banyak tanaman-tanaman lain dong. Ya juga ya, seru banget ternyata teman Pro 2. Oke, kita mulai cerita dari awal bagaimana kalian brainstorm untuk akhirnya kebentuklah ini karya tulis ilmiah. Yang pasti kalau misalnya brainstorm ya, bertiga, punya tiga kepala, tiga ide ya. Gimana tuh? Mungkin Fior bisa ngasih tahu gimana cara kamu untuk menyatukan pendapat di antara kalian bertiga ini.
1: Oh iya kak. Jadi sebenarnya banyak sih dari kita yang kayak muncul ide-ide baru. Kadang juga kayak kita berpikir, aduh ini emangnya bagus ya kalau kita jadiin lomba gitu kak. Tapi ada di suatu titik kayak kita merasa, aduh kayaknya ini sudah jodoh deh memangnya ini kita meneliti ini. Terus juga Runi juga sempat bilang kayak, ini kan memang tanaman yang bagus, jadi kita harus coba untuk teliti. Tapi kadang juga kayak kita berpikir, aduh, enggak ya, apa iya ya, apa enggak ya.
0: Sempat nanya sama AI enggak?
1: Waduh, kalau itu langsung kita tanya ke pembina.
0: Oh kak. Gitu, ya. Pembina dulu ya.
1: Iya, pembina,
2: pembina dulu kak.
0: Bagus. Karena kan biasanya kalau misalnya kita nemu sesuatu gitu, tanya ChatGPT aja deh, tanya AI aja deh. Ini keren gak sih buat lomba dan sebagainya, tapi keren gitu ya. Terus gimana respon teman-teman atau guru-guru lain ketika tahu kamu mau lomba AMPIB ini?
3: Dari mereka, mereka support, terus mereka kasih juga arahan serta setelah kita buat sebagian
0: draftnya ya,
3: ya direvisi lah sama Pak Guru. Baru setelah yang direvisi kita mencari tahu kembali lagi apa yang kurang.
0: Tapi purpose dari karya ilmiah kalian itu apa sih yang pengen istilahnya tuh diketahui masyarakat atau diketahui juri secara spesifik gitu, purpose-nya apa?
2: Kalau itu sih kayak lebih supaya masyarakat itu tahu kalau kondisi lingkungannya itu lagi baik atau enggak kak.
0: Oh gitu, lewat tanaman ini.
1: Iya, aktivitas antioksidannya kak.
0: Aktivitas antioksidan lewat tanaman
1: Menira atau Pilanthus niruriel.
0: Pilanthus
1: niruriel.
0: Aku nulisnya agak susah.
2: It's okay.
0: Oke, tapi memang di sekolah pernah belajar tentang bagaimana cara neliti antioksidan itu dalam tumbuhan atau gimana?
1: Mungkin saya serahin ke anak biologi ya, anak IPS
0: kan. Kamu anak IPS?
1: Iya, enggak ada belajar kimia biologi.
0: Oh my god, gimana kalau kalian berdua?
3: Kalau dari materi di kelasku itu mungkin belum dapat ya. Mungkin kedepannya ada, tapi belum.
0: Oke. Kalau Angel?
2: Kalau dari aku sih sama kak, cuma mungkin nanti kalau udah naik kelas mungkin baru ada materinya.
0: Oke, pas kelas 3 atau semester nanti ya. Oke. Ih keren banget gitu. Waktu itu lombanya kapan?
3: Di presentasinya tanggal 8.
1: 8 Maret ya.
3: April.
1: April.
0: Lombanya April, tapi proses pre-writing-nya
1: iya di Maret.
0: Sebulan berarti ya.
1: Iya kak.
0: Sebulan aja udah top 5 tuh. Next-nya kayaknya kalau 2 bulan top 1 gak sih? Aduh, winner gak sih? Cakep banget nih. Oke teman Fredwa, kita akan tungguin ya pertanyaan dari kamu. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan untuk Fiore, untuk Angel, sama untuk Rooney ya, terkait tentang bagaimana sih pengalaman mereka lomba, ikut lomba AMPIB di 2026 kemarin di bulan April ya, boleh banget chat kita di chatroomnya Fredwa Kendari nih ya, dan juga di RRI Digital atau di DM Instagram kita di Fredwa Kendari. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi soal AMPIB ini ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita akan puterin lagu kesukaan mereka dulu yang satu ini. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama Dimas 1Pro2 di Bisik nih bersama adik-adik yang keren dan juga cantik. Ada Fiore, ada Angel, sama ada Runi. Hai. Ini ada yang minta disapa nih, namanya Den gitu di TikTok. Boleh sapa-sapa?
1: Halo Den.
0: Siapa itu Den?
1: Kayaknya Den ya kak.
2: Teman kita.
0: Kakak-kakak sapa aku katanya gitu. Oke, sudah disapa ya. Oke, di TikTok juga masih ada cowok Capri, ada Rahim Ahmad Flores, dan juga ada Den. Semoga kalau misalnya kamu mengikuti kita sampai akhir ya, kamu punya pertanyaan, kirim aja di TikTok, nanti kita akan bacain dan teman-teman akan jawab. By the way, kalian tuh punya nama tim gak sih?
1: Nama tim? Sebenarnya sih enggak ada.
0: Enggak ada, sebenarnya gak ada. Oke, enggak apa-apa. Oh, siapa tahu bikin tim huha gitu.
1: Mungkin sekarang kita langsung buat ya.
0: Black girl, black team gitu. Karena kalian pakai black-black semua black. But it's okay. Teman Pro 2 ya, kita balik lagi nih ngomongin tentang pengalaman mereka dan juga prestasi mereka di event AMPIBI 2026, apresiasi mahasiswa pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tadi ngomongin di segmen pertama tuh kita ngomongin tentang soal ide kalian untuk cari tahu nih ya, antioksidannya itu seperti apa. Penelitiannya itu apakah ini bermanfaat atau bisa dilihat nih? Maksudnya tuh ada kaitannya antara tumbuhan dan juga cuaca ya?
1: Iya,
0: gitu ya. Oke. Dari tumbuhan Meniran. Oke, siap. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang karya ilmiah ya, menurut kalian bikin karya ilmiah itu serem atau susah gak sih?
1: Kalau dari kami kayaknya kadang masuk-masuk ya, kadang gampang, kadang sulit. Iya sih.
2: 50-50
1: kayak...
2: sih kak.
1: Iya. Kenapa
0: 50-50? Ada susah dan kemudahan. Bahasa Indonesia kan karya ilmiahnya.
1: Iya.
0: Siap. Tapi kalau misalnya disuruh jelasin dalam apa ya, proses satu bulan menulis itu, apakah bikin kalian overthinking kah, atau bikin kalian sangat drop gitu, maju mundur atau gimana?
1: Overthinking banget sih kak, soalnya kayak aduh apalagi yang harus kita ketik ini. kak tolong.
0: Apa respon pembina kamu waktu itu, mau ditambahin apa nih yang bagusnya pak, kita udah stuck gitu. Terus kata beliau apa?
1: Kalau dari pembina kayak coba cari lagi studi literatur lagi yang lebih bagus.
0: Mantep banget disuruh studi literatur kalian ya. Bener-bener kayak mahasiswa ya, masya Allah. Aku juga waktu itu masih inget, Dimas tolong lanjutin studi literatur untuk karya kamu. Dan itu tingkat tiga waktu itu, waktu aku kuliah teman-teman. Tapi kalian hebat sih, udah berani mulai untuk bikin karya ilmiah untuk lomba dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kita ngelihat perjalanan kalian nih ya, behind the struggle ya, terkait bagaimana kalian lomba ini, selama proses penelitian, tantangan yang paling susah atau yang paling berat untuk kalian itu apa, di bagian mana, satu-satu?
1: Mungkin
0: iya, boleh Runi dulu.
1: Mungkin ya.
3: Dari saya mungkin itu di bagian atur jadwal pas selesai pulang sekolah sama setelah pulang sekolahnya. Nah, karena biasa juga kan kami nih
1: bawa agama, bisa kan?
0: Gak apa-apa.
3: Bisa dibilang kami kan ini Kristen bertiga. Nah, jadi di satu kepengurusan juga kita sama-sama.
2: Iya. Dari situ juga sih kak timnya.
3: Dari situ kita satu pengurus di Semansa gitu. Kristen gitu.
1: Persik.
3: Jadi untuk menjalankan apa ya namanya AMPIBI, cari materi begitu, sama menjalankan prokri itu kadang agak terbagi.
0: Manajemen waktu ya. Tapi nggak overthinking kan Roni?
3: Sedikit. Ada.
0: Oke, lanjut. Fiore gimana?
1: Kalau saya bagian ini sih kak, masuk ke dalam lab kayak ini betul enggak ya takarannya, tapi ada juga dibantu juga sama pembina kak. Jadi tetap saja kayak pusing nih ya, kira-kira betul enggak ya ini nanti hasilnya atau jangan sampai salah masuk ya. Jadi di situ sih Kak.
0: This is a very new for you untuk masuk ke lab kayak uji biologi atau kimia gitu atau enggak?
1: Untuk saya itu pertama kali banget sih Kak. Jadi kayak aduh deg-degan.
0: Oh my god, ih seru banget. Kalau aku jadi kamu, aku sangat overthinking sih, super overthinking. Angel gimana Angel?
2: Kalau dari aku sih pas penanaman menirannya sih Kak. Karena kalau itu ya membutuhkan banyak waktu ya Kak. Terus kayak waktu kita anak sekolah juga kayak terbatas, pulangnya sore, bla bla bla begitu Kak. Terus kayak ini tuh penanamannya dilakukan berapa hari? Dua minggu dan itu kayak belum lagi penyusunan, belum lagi masuk labnya, uji cobanya gitu Kak. Jadi mungkin masalah di waktu juga sih Kak.
0: Oke. Waktu berarti benar-benar literally itu sebulan ya menuju lomba itu ya, kurang lebih ya. Tadi aku dengar dari Angel katanya kamu di proses penanaman itu tantangan yang paling berat. Berarti ketika nemu tanaman di dekat rumahnya Runi, itu kamu tanam ulang apa gimana?
2: Iya Kak, jadi tanam ulang tapi berdasarkan cahayanya masing-masing. Jadi ada cahaya 1, cahaya 2 gitu. Jadi tanamannya dipisah per cahaya gitu.
0: Boleh jelasin gak prosesnya kayak gimana? Aku juga pengen tahu. Siapa tahu ya bisa ATM gitu. Mati, tiru, modifikasi gitu. Boleh, dikasih tahu gimana proses kalian waktu production timing gitu. Production timenya.
1: Jadi kami tuh ke Lorong Dolok Kak. Nah di situ banyak banget tuh manirannya. Dan kebetulan pas kita mau ambil tuh lagi hujan Kak. Jadi kayak kita aduh. Kita juga lindungi tanamannya supaya bagian akarnya itu ndak rusak Kak. Soalnya kalau bagian akarnya rusak nanti tanamannya dia cepat lebih stres Kak. Jadi pas penanaman jadi lebih ndak maksimal. Nah saat kami sudah bawa kembali ke sekolah, kami simpan, kami pisahkan lagi satu persatu sesuai kualifikasinya. Ya, terus kami kasih pisah deh sama kami kasih cahaya-cahaya sesuai gitu. Dengan ya.
0: Bidik. Cahayanya itu ngambil dari mana? Langsung dari matahari? Cahaya matahari?
1: Lampu kan. Iya, kami atur ini, Kak. Iya, kami atur intensitas cahayanya.
0: Kayak misalnya sekian watt gitu.
1: Iya,
0: ada yang kalian teliti dari sekian watt itu gitu, terus kalian tulis. Apa yang paling berpengaruh dari intensitas cahaya yang diterima sama tanaman si meniran ini?
1: Kalau dari tanaman meniran ini Kak, kalau misalnya intensitas cahayanya terlalu tinggi, aktivitas antioksidannya itu udah rendah ya Kak. Dia rendah artinya tanamannya ini udah jadi stres Kak. Iya. Apalagi ini meniran merupakan salah satu tanaman yang paling sensitif terhadap cahaya Kak.
0: Oh gitu. Justru si meniran ini kalau misalnya ada di pinggir jalan misalnya ya. Terus cuaca lagi panas banget berarti dia stres.
1: Belum tentu, bukan maksudnya tentu stres sih Kak, tapi maksudnya dia betul-betul menyesuaikan dengan cahaya. Kalau tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas lagi, itu dia akan stres Kak.
0: Ya sama aja kayak kita manusia ya. Tadi panas, terus sekarang mendung, kehujanan, terus tiba-tiba panas lagi. Gitu. Siap. Ada ide waktu selama proses bikin proyek ini gak sih? Kayaknya tanaman lain aja deh selain meniran, kayaknya kita pilih ini aja deh. Atau fokus ke meniran ini?
3: Gak ada sih ya?
0: Gak ada. Berarti emang fokus ke pertama kali ngelihat meniran, itu langsung ini aja.
2: Iya, langsung cari tahu gitu aja sih.
1: Soalnya banyak juga Kak kita temui di semansa, di rumahnya.
2: Banyak pokoknya.
0: Kayak apa sih, aku penasaran, aku mau googling ya. Meniran tuh kayak apa sih?
1: Kecil-kecil Kak.
0: Meniran ya. Tulisannya meniran biasa kan?
2: Iya, meniran.
1: Mirip-mirip dengan bunga putri malu enggak sih?
0: Ini. Iya. Ini namanya meniran. Astaga, aku baru tahu. Iya. Mirip putri malu, tapi dia nggak malu kalau disentuh kan. Ini ada di dekat rumahku, di dekat kos aku. Iya. Siap. Ada manfaatnya ternyata. Siap. Oke, tadi kan kalian cerita nih struggle-nya ya. Kita masih cerita tentang behind the struggle gitu. Apa reaksi orang tua kalian ketika tahu kalian mau lomba, terus ya taking time a lot gitu after school, ya udah ngurusin lomba gitu. Gimana reaksinya?
1: Kalau dari mamaku sih Kak kayak aduh ini anak kenapa ya pulangnya lama, terus juga dimarahin kayak gitu. Iya, biasanya dimarahin kayak kok ke sekolah lagi, bikin apa lagi nih ke sekolah. Ternyata kita lagi ini apa, lihat-lihat tanamannya. Iya gitu sih kak, tapi mamaku juga support, kayak tetap semangat deh nak, pokoknya gitu.
0: Semangat deh nak gitu ya. Kalau Angel sama Runi ada apa? Apa yang dibilang sama orang tua untuk lomba ini?
2: Okay. Kalau dari mama saya, mama saya itu sebenarnya happy, support anaknya ikut lomba. Tapi tetap aja pasti ada omel-omelannya kan. Ya namanya ibu-ibu kan. Jadi ya udah gitu aja sih, kayak kenapa ke sekolah terus, kenapa pulang malam gitu. Gitu aja sih kak.
0: Mah, ini masih kelas 2, mah. Saya harus menikmati masa itu. Gitu. Kalau Rudy gimana?
3: Kalau dari saya itu kan waktu pernah kita buat ini pas lagi bulan puasa.
0: Oh iya.
3: Jadi banyak liburnya dan pulang cepat.
0: Ah, gitu.
3: Tapi saya ini sama teman-teman saya, tim saya, kita malah ke sekolah pas hari libur. Kita tetap ke sekolah dan sampai sampai malam gitu. Terus dia bilangnya, "Kenapa biar libur itu ke sekolah?" Jadi kayak dimarah-marahi juga.
0: Iya. Ya, aku juga marahin kalian lah kondisi kayak gitu. Aku kira kalian after school gitu. Ternyata pas lagi momen puasa tahun ini ya,
3: iya,
0: yang bulan-bulan lalu ya.
3: Iya, kak.
0: Oke, oke. Keren juga teman Pro 2. Mereka benar-benar taking time seriously ya, fokus sama ide karya tulis ilmiah mereka teman Pro 2. Fokus di tanaman meniran ini gitu untuk lomba amfibi. Kalian pasti pernah juga kan kalau misalnya ikut lomba, kalian tuh fokus mau taking time after school kah, atau ketika jam-jam kosong sekolah kalian bikin karya tulis dan sebagainya. Pasti pernah kan? Dimas juga sama kok gitu. Tapi nih ya, ngomongin tentang anak muda kayak kalian ini kan, aduh fresh, yang berprestasi lagi ya, masya Allah gitu ya. Kira-kira seberapa penting sih karya ilmiah ini untuk kalian?
1: Mau dari siapa?
0: Angel boleh, aku mau dari Angel dulu nih.
2: Kalau dari aku ya, penting, tapi nggak penting banget, tapi penting. Ya gitu ya.
0: Gimana tuh?
2: Penting gitu ya. Karena menurut saya kalau lomba-lomba begini, prestasi tuh memang penting, apalagi kalau mau masuk kuliah gitu. Itu sih.
0: Oke, ini jadi kayak portofolio kamu ya.
2: Iya, kak.
0: Gitu ya. Tapi ini dapat sertifikat kan, guys?
2: Iya, dapat kan.
0: Dapat. Panelis gitu ya. Oke, siap. Kalau dari Fior sendiri gimana?
1: Kalau dari saya untuk ikut lomba begini tuh penting sih, kak. Karena kayak kami juga untuk mencari pengalaman, bagaimana kami memanajemen waktu kami. Sama sertifikatnya itu juga bermanfaat untuk mendukung eligible kami nih, kak.
0: Iya, itu penting banget sih eligible-nya. Kalau Runi gimana?
3: Kalau dari saya penting karena dari situ saya bisa tahu manfaat dari tanaman ini apa. Siapa tahu nanti bisa digunakan di suatu hari nanti kan, kita tahu.
0: Iya benar juga ya. Siapa tahu semester selanjutnya kelas 3 nanti kalian ada lomba yang sama gitu ya, tentang environment gitu, tanaman. Guys, ini tuh belum ada yang tahu. Sumpah, aku beneran baru pertama kali juga dengar ini. Tapi kalau misalnya ini ada pertanyaan dari teman-teman TikTok nih, ya kan gitu. Guys, kalau misalnya di antara kalian bertiga itu siapa yang paling panik kalau deadline-nya pas mepet kemarin?
3: Kalau dibilang paling paniknya itu pasti semuanya panik. Tanpa terkecuali kan panik. Tapi dengan itu kami bisa baku bagi siapa yang masih bisa. Kalau masih ada yang belum fix sekali begitu, masih bisa untuk diedit. Terus siapa yang paling bagus jaringannya, yang paling mantap untuk kamu.
0: Iya. Ngerjain di rumah kan?
2: Iya.
0: Di sekolah. Di rumah. Masa jaringannya beda-beda. Oke, berarti semuanya panik ya. At the same time kalau misalnya mepet deadline. Gitu juga kah kalau di sekolah gitu, kalian punya tugas ngerjainnya pas mepet deadline atau enggak?
2: Tergantung mood sih kak.
0: Syukurlah kayak gitu ya. Kalau misalnya pasti teman-teman Pro 2 juga kadang kalau misalnya udah mepet banget, kadang otak kita tuh langsung bekerja 1000 kali lipat kalau misalnya deadline mepet gitu ya. Makanya cepat selesai, terus juga ya panik pastinya. Tapi diusahain kalau bisa jangan mepet deadline gitu ya. Untuk kayak istirahat ya kan dan sebagainya. Oke, kita akan ngobrol lagi nanti di segmen 3 pastinya. Aku ada rapid fire question nih untuk kamu-kamu semua nih. Tolong dijawab dengan jujur nanti ya, sambil kita tunggu ini pertanyaan lanjutan dari teman Pradua yang udah join di Pradua Kendari sama di RRI Kendari TikToknya. So stay tune terus di 90,8 Pradua Kendari, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua masih bersama Dimas ya, di Bisik bersama Fiore, Angel dan juga Runi. Hai. Banyak banget yang minta sapa nih di TikTok. Ih, fansnya banyak sekali sih. Teman berdua, meskipun di luar sedang hujan ya, dari studio berdua sini kelihatan nih ya, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kamu untuk beraktivitas di hari Sabtu ini ya. Apalagi kita temenin kamu nih bersama siswi-siswi berprestasi dari SMA Negeri 1 Kendari. Sekali lagi, hai-hai dong.
1: Hai.
0: Kompak banget. Kompaknya harus. Ah, iya emang harus kompak. Emang kalian kompak?
1: Aduh, kompak banget nih, Kak.
2: Kompak.
0: Sudah saatnya aku berikan rapid fire question untuk kalian.
1: Waduh.
0: Kita akan cari tahu teman Fredua apakah benar tiga gadis-gadis ini kompak atau tidak. Sudah siap?
1: Ya?
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Okay. Nanti kalau misalnya aku kasih pilihan, kalian harus sebutin pilihan itu di 3, 2, 1 secara bersamaan. Oke,
1: okay? Siap. Okay.
0: Aku udah deg-degan, kenapa jadi aku yang deg-degan? Oke, okay, pertama. Pilih apa ya? Pilih mager atau produktif? 1, 2, 3.
1: Mager.
0: Oh my God. Angel belum jawab.
2: Mager, Kak.
0: Mager? Kenapa mager? Coba kasih tau aku.
3: Karena kalau mager itu kayak bisa enak-enak kayak baring-baring saja.
1: Setuju banget. Setuju banget.
0: Karena memang sudah lelah ya dengan lelah sekolah, iya, tugas-tugas betul, gitu ya. Gak apa-apa, namanya juga anak muda teman berdua gitu ya. Oke, kopi atau susu?
1: 1, 2, 3 Kopi.
0: Oh my God. Runi, kamu beda sendiri. Kenapa itu bisa? Kenapa bisa itu?
3: Karena memang tidak suka kopi, Kak.
0: Sama, nah, WCS nih ada temen Denny. Aku suka kopi, tapi suka kopi yang dijual di Jakarta. Oh, yang di Kendari nggak ada. You know lah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi kita pengen tahu. Deadline mepet atau revisi dadakan? 1, 2, 3
1: Deadline mepet.
0: Deadline mepet ya. Gak suka revisi dadakan, Kak?
1: Sebenarnya bukan gak suka, Kak. Tapi kayak kalau misalnya kalau misalnya kita sudah tahu akan direvisi ini, kayak aduh sudah siap-siap nih deh. Sudah siap-siap.
0: Tapi jadi lebih deg-degan ya?
1: Iya.
0: Oke. Siap. Tidur siang atau scrolling TikTok?
3: Dua-duanya saya suka sih.
1: Tidur siang sih, Kak.
0: Scroll TikTok dulu, baru ya, tidur sih.
1: Iya, itu bagus.
0: Setuju. Oke, ini apakah akan ada perpecahan di antara mereka nih? Pertanyaan ini.
3: Connect.
0: Oke.
3: Oke.
0: Kerenan IPA atau IPS?
1: Satu, dua, tiga
0: IPS.
1: Aduh, masa anak IPS tidak keren sih?
2: 2-1
0: Bener, IPS sama-sama keren gitu ya. Tapi aku mau tanya, di SMA 1 ada kelas pembeda gak? Kayak kalau misalnya di ibu kota sana ada kelas reguler, ada kelas siswa cerdas bakat istimewa, atau kelas internasional. Kalau di Semansa ada nggak?
1: Kalau di Semansa nggak ada sih, Kak. Semuanya sama rata.
0: Sama rata ya? Iya lah, isinya orang-orang keren.
1: Iya, orang-orang pintar.
0: Semansa, gitu ya.
3: Semansa dong.
0: Oke, belajar malam atau pagi?
1: Oke. 1, 2, 3 Malam.
0: Kan sekolahnya pagi.
3: Tapi kan dari malamnya belajar memang untuk paginya besok.
0: Oh iya. Ini Roni ngeles. Oke. Ikut banyak organisasi atau pintar di kelas?
1: Oke.
0: 1, 2, 3
1: Pintar di kelas.
0: Oh. Ada apa Runi? Coba jelasin.
3: Kalau semisal ikut banyak organisasi sama pintar di kelas itu kayak sebenarnya sama-sama jika bisa jadi bukan masalah pintar yang pintar banget juga, tapi kayak untuk masalah paham-pahamnya mungkin bisa jadi sama.
0: Iya. Siap. Ini jawabnya beda sendiri terus ya.
1: Emang teman siapa sih?
0: Oke, terus introvert atau extrovert? 3, 2, 1.
1: Extrovert.
0: Kelihatan sekali aku bisa merasakannya. Good. Oke. Nugas di rumah atau di kafe? Coffee shop.
1: Oke. 1, 2, 3. Rumah. Rumah. Shop.
0: Hey.
3: Rumah.
0: Angel tadi jawab apa?
1: Coffee shop, Kak.
0: Kenapa? Angel tadi belum kebagian nih. Kenapa coffee shop?
1: Menurut saya ya, menurut saya kalau kerja di coffee shop itu kayak lebih tenang aja gitu.
0: Gitu? Tenang. Ini rumah kamu gak tenang?
1: Tenang sih, kayak...
0: Oke, pastinya beda ya kalau di coffee shop
1: beda,
0: ya. Bener, aku juga setuju sama Angel dan juga Rooney ya. Kalau itu, Fior gimana?
1: Kalau di rumah sih Kak kayak rasa lebih tenang saja, terus bisa pokoknya buka tutup isi kulkas aja sembarangan.
0: Bener juga ya.
1: Iya.
0: Bener juga. Aduh, aku jadi pengen ke rumah nih. Oke. Jadi ketua tim atau followers? Followers dalam tim. 3, 2, 1.
1: Followers.
0: Loh. Loh, aku kaget. Loh. Kenapa itu, guys?
1: Sebenarnya sih Kak kayak enggak ada pembedanya. Yo. Cuman kalau jadi ketua tim enggak tahu aja kayak berat nih. Jadi ya begitu Kak.
0: Oke, tapi Angel enggak ada kepikiran untuk jadi ketua tim? Mungkin satu hari.
1: Iya, satu hari Kak.
0: Sama Rooney juga mungkin satu hari. Ya. Di tingkat 3 kali ya, nanti ya. Kelas 12 kali ya. Coba. Enak loh. Pengalamannya maksudnya ya. Stresnya udah tingkat-tingkat lebih lagi gitu. Oke, ada lagi nih, masih belum habis. Apa ini? Juara lomba ya, juara lomba atau juara di kelas?
1: Aduh, susah banget
0: nih, Kak. Oke. 3, 2, 1.
1: Juara lomba.
0: Oke, Angel, jelasin.
1: Karena kalau nilai di kelas juga kan berpengaruh ya, Kak, gitu. Jadi penting juga.
0: Penting juga, benar sih. Benar. Juara di kelas kenapa? Juara di lomba. Juara di lomba kenapa?
3: Karena kalau juara di lomba, mungkin dari lombanya kita itu lomba nasional ya.
0: Ada pride tersendiri ya.
3: Sedangkan kalau juara kelas mungkin itu bukan berarti di apa ya, tidak dipedulikan. Tapi pasti ada perbedaan dari juara lomba dan juara kelas dari tingkatnya.
0: Cakep, mantap. Oke, ini ada pertanyaan terakhir titipan dari teman TikTok.
1: Spill Kak.
0: Jadi peneliti atau jadi konten kreator? Jadi influencer maksudnya itu kayaknya ya. Oke, peneliti atau influencer? 3, 2, 1.
1: Influencer.
0: Tiga-tiganya mau jadi influencer. Ada alasan khusus nggak kira-kira?
1: Kalau jadi influencer Kak, lebih gampang begitu kita untuk memberitahu kepada teman-teman mengenai apa yang kita ketahui. Jadi kita buat video saja, kita mengetahui, kita kasih tahu ke teman-teman apa yang kita tahu, yang kita tahu. Jadi teman-teman itu menjadi tahu. Sedangkan kalau jadi apa ya tadi?
3: Peneliti. Itu kayak pasti mereka harus search dulu di Google. Mereka harus dulu search untuk tahu apa yang mereka cari begitu. Jadi bisa jadi mungkin mereka tidak ingin tahu gitu, kayak beda sama influencer kan langsung dari videonya. Mungkin udah FYP.
0: Iya, benar-benar seru banget. Ternyata pada mau jadi influencer. Kalau jadi influencer mampir ke Pradua ya. Aku tunggu pokoknya. Ada Fiore, ada Angel, sama ada Rudy, pokoknya aku cari kamu. Oke, siap, terima kasih. Memang benar ternyata ya, mereka kompak dan punya alasan yang masing-masing. Apalagi Rooney. Oke, guys, setelah lomba PB ini, kalian ada rencana untuk ikut lomba lain gak sih?
1: Untuk sekarang, untuk lomba bertiga ini kami sementara cari-cari.
0: Oke.
1: Ya, tapi kalau aku dan Angel sudah ada juga ikut lomba lain, Kak.
0: Apa tuh? Boleh spill gak?
1: Ya mungkin boleh
2: ya. Jadi kemarin itu kita ada ikut lomba pamer dari Universitas Haluoleo gitu.
0: Oh oke, okay. Apa itu pamer? Oh yang matematika.
1: Iya
0: kan? Matematika iya. Kalian suka math?
1: Suka banget.
0: Amy? Rooney?
3: Kadang suka kadang.
0: Angel suka juga ya?
1: 50-50 kan?
0: Angel ini jawabnya 50-50 terus ya. That's okay, cari aman gitu. Oke, okay, oke. Berarti memang kalau untuk yang kalian bertiga belum ada rencana, masih cari-cari ya. Tapi kalau misalnya Angel sama Fiore ini sebentar lagi ya di pamer itu ya. Pekan matematika ya?
1: Iya, pekan matematika kreatif.
0: Kreatif. Amin amin. Semoga lancar. Ya kan? Oke. Last but not least, aku minta masing-masing dari kalian singkat aja kasih pesan ke teman Pro 2 untuk ya meningkatkan motivasi mereka supaya mereka tidak takut untuk ikut-ikut lomba. Supaya bisa berprestasi in that own way gitu, in their own way. Boleh silakan The Angel dulu kali ya. Boleh silakan Angel.
2: Mungkin kalau dari saya ya, kalian harus tetap berusaha untuk mencapai masa depan kalian, walaupun pasti ada overthinkingnya, tapi harus dilewati dan harus dilawan overthinkingnya guys.
0: Cool. Harus dilewati overthinkingnya. Oke, okay, next, Fiore.
1: Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba hal baru ya teman-teman, karena kalian tuh gak akan tahu bagaimana ke depannya. Jadi lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sama sekali.
0: Cakep-cakep. Last but not least, Rooney.
3: Kalau dari saya mungkin itu mungkin kalau mencoba begini mungkin pasti ada takut-takutnya. Tapi dari itu tidak tidak berarti kalian itu tidak takut. Okay. Tapi bukan berarti itu kalian tidak bisa. Tapi sebenarnya kalian bisa, cuman kalian malas mungkin untuk mencoba. Jadi cobalah hal baru guys.
0: Harus ya, harus coba hal baru ya.
1: Harus.
0: Satu pertanyaan pamungkas ini harus dijawab secepat mungkin.
1: Oke.
0: Okay. Meskipun ini masih jauh ya.
1: Oke.
0: Okay. Kamu rencana mau ngambil kuliah apa? biar manifestasi.
1: Okay, okay.
0: Ya kan, manifestasi ini perlu dua. Siapa tahu terjawab oleh Tuhan.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin, amin.
0: Rooney mau ambil apa?
3: Dari saya itu dari awal memang sudah ingin tes jurusan farmasi.
0: Wih.
3: Di Unhas.
0: Yeah, amin, amin, amin, amin, amin, amin. FKM Unhas ya.
3: FF Unhas kan?
0: FFS.
3: FF Unhas, Fakultas Farmasi.
0: FF. Ya, oke oke oke. Amin, amin, amin, amin. Fiore mau di mana?
1: Kalau saya ada dua pilihan sih Kak. Yang pertama aktuaria di Unhas.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yang kedua yaitu teknik industri.
0: Amin, amin, amin. Amin. Aktuaria. Mantap ya. Sekali. Amin. Unhas, Unhas juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kita pengen tahu nih. Kamu mau ambil apa, Angel?
2: Kalau dari saya sama seperti Rooney mau ambil farmasi juga.
0: Oke. Okay.
2: Di Unhas juga Kak.
0: Amin. Gak ada yang mau nyebrang gitu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Apapun impian kalian, semoga Tuhan menjawab ya di sore hari ini. Ini manifestasi. Oke, kita bantu amin sama-sama.
1: Amin.
0: Oke, teman Pro 2, Dimas mau ngucapin terima kasih untuk Fiore Dominic Mitri, thank you banget udah datang ke Pro 2. Angelie, Catherine, Daniel, thank you.
1: Thank you.
0: Saruni, Ramdhani, thank you banget udah main ke Pro 2 Kendari ya di Bisik di sore hari ini. Semoga apapun yang kalian berikan di sore hari ini bisa memotivasi teman-teman Pro 2 dan juga mungkin teman sekolah kamu yang lagi dengerin kita ya untuk ikut lomba dan tidak malu untuk mencoba. Intinya itu ya. Jadi semoga cerita mereka teman Pro 2 hari ini bukan cuma jadi inspirasi aja, tapi juga jadi pengingat kalau ide besar itu bisa lahir dari siapa aja ya, dari mana aja. Itu apapun yang kita lihat sembarang gitu, siapa tahu itu bisa jadi ide. Pokoknya kalian terus berkarya, terus ikut lomba. Pokoknya kita Dimas tunggu ya kalau misalnya prestasi berikutnya di Pro 2 Kendari. Sukses ya.
1: Ya,
0: thank you semuanya.
1: Bye.
0: Oke teman Pro 2, nanti di jam 5 masih ada Dimas yang akan menemani kamu dengan informasi yang menarik ya di sajian informasi pilihan kreatif. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2 masih bersama Dimas nih di Pro 2 Kendari. Teman Pro 2, tanggal 9 Mei 2026 ini, tanggal 9 Mei especially ya, ini jadi momen yang paling spesial untuk kita semua nih sebagai warga kota Kendari, teman Pro 2. Kenapa? Pasti, masa kamu gak tahu sih teman Pro 2 ini ada apa gitu ya? Betul banget ya, Dimas. Mau ucapin selamat hari jadi untuk kota Kendari tercinta yang ke-195 nih ya. Happy birthday buat Kendari. Ya makin hari makin rame gitu ya. Makin berkembang tapi tetap punya suasana hangat yang bikin orang-orang itu selalu pengen pulang ke kota Kendari. Yang jatuh cinta sama Kendari. Salah satunya Dimas juga teman berdua. Karena ya Kendari ini pasti penuh cerita banget. Dari yang dulu cuma kenal Kendari lewat teluknya aja, ya kan? Sekarang udah makin banyak spot nongkrong, event-event anak muda, kuliner yang makin kreatif gitu ya. Sampai komunitas-komunitas keren yang terus hidupin kota Kendari tercinta ini. Belum lagi kalau misalnya sore-sore begini ya teman Pro 2, suasana Kendari itu ya, itu pasti khas banget nih. Mendung, dingin gitu ya. Lampu kota mulai nyala gitu. Apalagi Tugu MTK itu sudah menyala gitu ya. Vibes-nya, gak ada yang bisa lawan gitu. Dan yang paling penting teman Pro 2, ulang tahun kota Kendari ini bukan cuma seremoni aja, tapi ini tuh jadi reminder untuk kita semua kalau kota ini tuh tumbuh bareng kita juga, bareng suara-suara anak muda kota Kendari gitu. Orang-orang yang kerja tiap hari, pelaku UMKM, seniman, komunitas-komunitas, sampai kamu semua yang lagi dengerin Dimas sore hari ini di jalan, di kantor, di rumah, atau mungkin lagi nongkrong sambil nunggu malam minggu nanti. Dan tenang teman Pro 2, di hari spesial ini di HUT Kota Kendari pastinya akan banyak banget event-event yang diselenggarakan oleh Pemkot kita juga. Banyak banget acara-acara yang seru yang nantinya akan dirayakan dalam hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-195 ini. Tapi Dimas akan spill nanti ya, jadi jangan kemana-mana. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya. Jangan sampai kamu berkendara tidak hati-hati teman Pro 2, karena di luar sedang hujan gitu. Buat kamu yang lagi bawa motor gitu ya, menepi dulu deh, menepi. Ini karena hujannya lumayan agak deras gitu ya. Buat kamu yang lagi dengerin Dimas di mobil, pokoknya harus happy suasananya, bahagia ya hatinya pokoknya, karena ini hari ulang tahunnya Kota Kendari. Selain hari ulang tahun Kota Kendari, aduh exciting banget nih Dimas teman Pro 2. Dimas juga mau ngucapin selamat ulang tahun untuk kabak TU kita nih, Bapak Jufri. Yang tadi dirayakan bareng-bareng sama pegawai LPP RRI Kendari. Pak Jufri, semoga Pak Jufri denger Dimas nih ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Yang penting Pak, sehat gitu ya, serta mulia. Buat kamu yang lagi ulang tahun juga di tanggal 9 Mei ini teman Pro 2, selamat ulang tahun. Enak banget nih ngerayainnya bareng-bareng di HUT Kota Kendari teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, nanti Dimas akan kasih informasi yang seru lagi lewat informasi blind kreatif di sore hari ini. Stay tune terus ya.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.

Teman Pro2 masih dalam rangka ulang tahun Kota Kendari yang ke-195 nih. Malam ini bakal ada pesta rakyat yang siap bikin kawasan XMTK itu pecah. Wey. Dan ini bukan acara biasa ya teman Pro2, karena yang bakal tampil tuh ada sosok yang lagunya tuh pasti pernah nemenin musik atau momen-momen muda kamu di beberapa tahun yang lalu ya. Yap, ada Charlie Van Houten nih teman Pro2. Yeay. Fix sih nanti malam Dimas bakalan kesana sih. Ini pasti banget gitu. Karena pasti bawain lagu-lagu dari ST12 gitu ya, pasti ya. Dan kita pengen banget nyanyi-nyanyi bareng di kawasan XMTK gitu ya teman Pro2. Intinya adalah banyak banget kenangan-kenangan dari lagunya Charlie gak sih sama band-bandnya gitu ya. By the way, ada juga penampilan dari Roka Fanda nih ya, band lokal asli Kendari yang siap bikin suasana makin pecah teman Pro2. Band lokal kebanggaan kita yang energinya tuh gak pernah gagal bikin kita semua penonton ikut lompat-lompat di depan panggung. Wey. Acara ini bakal digelar malam ini mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya, 7 malam di kawasan XMTK. Jadi buat kamu yang masih bingung malam minggu mau kemana ya kan, ini dia jawabannya. Kita sama-sama ke XMTK nanti teman Pro2. Kita nunggu hujan agak reda sedikit aja ya. Ajak teman tongkrongan kamu, bestie kamu, doi kamu, keluarga kamu, atau siapapun itu yang pengen ngerasain vibes ulang tahun Kota Kendari yang meriah, yang meriah dan juga penuh euforia. Karena malam ini bukan cuma soal konser, tapi soal gimana cara kita ngerayain Kota Kendari tercinta yang sedang hari ulang tahun atau hari jadi. Yeay, fix banget Kendari malam ini akan pecah dan juga hidup sih teman Pro2. Benar ya, nanti kita ketemu di MTK.

0: lurus saja ya. Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, kita masih ngomongin soal momen HUT Kota Kendari ini ya teman Pro 2. Jadi perayaan HUT Kota Kendari itu tadi pagi diawali dengan adanya upacara nih ya. Upacara HUT Kota Kendari yang dipimpin langsung sama Wakil Menteri Dalam Negeri kita Bapak Ahmad Uyagus. Dan menariknya teman Pro 2, suasananya tuh keren banget karena Bima Arya Sugiarto itu tampil pakai busana adat laki lengkap gitu. Nuansa hijau toska dan emasnya tuh bikin budaya lokal kita tuh makin stand out dan bangga banget dilihat ya. Nah, yang bikin makin semangat teman Pro 2, pemerintah pusat juga kasih apresiasi untuk perkembangan Kota Kendari yang dinilai semakin maju di banyak sektor. Karena pertumbuhan ekonomi Kota Kendari itu sekarang tembus 5,16%, bahkan di atas rata-rata nasional. Inflasi juga berhasil dijaga tetap stabil, artinya daya beli masyarakat juga tetap aman. Dan ini yang paling bikin bangga teman Pro 2, indeks pembangunan manusia di Kota Kendari sekarang ada di angka 86,36 dan masuk ke posisi ke-6 nasional. Artinya kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat, sampai ke kesehatan masyarakat kita tuh makin meningkat. Belum lagi posisi Kendari yang strategis banget sama kota perdagangan, jasa, logistik, sampai potensi wisata Teluk Kendari ini semakin berkembang gitu. Bahkan ya, Kota Kendari juga lagi jadi tuan rumah Forum UCIG Aspect 2026 gini. Ini bukti kalau Kota Kendari kita itu makin diperhitungkan di level nasional hingga level internasional gitu. Jadi sekali lagi ya, di ulang tahun ke-195 ini bukan cuma tentang kota kita yang semakin berumur atau semakin tua gitu ya, tapi ini tentang Kendari yang makin tumbuh, makin dikenal, dan makin punya masa depan keren untuk anak-anak muda.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan renungan sebelum maghrib dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17:45. Waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah renungan ini berjudul Tribudi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tribudi artinya tiga budi yang utama atau akhlak yang mulia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ketinggian budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pokok ajaran Islam dan jadi contoh teladan bagi kaum muslimin, yaitu pertama, pemaaf. Manusia yang utama di antaranya ialah suka memaafkan sesamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antafwa man zalamaka wa tu'tiya man haramaka." Watasila mengkotaaka. Memaafkan orang yang menganiaya engkau. Memberi kepada orang yang pernah menolak permintaanmu. Dan menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada engkau. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sikap pemaaf itu tidaklah berarti mengalah. Tapi justru menunjukkan kebesaran jiwa. Tidak penendam. Dan tidak suka menuntut balas. Sifat rendah hati, sifat lapang dada, dan sifat kasih sayang dan pemurah menunjukkan kepribadian yang terpuji, lambang ketinggian ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmani ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di batas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Yang kedua, melakukan kebaikan atau ma'ruf. Dalam Al-Quran, perintah yang melakukan ma'ruf baik itu disebutkan secara khusus dan umum. Perbuatan baik itu tidak merugikan orang lain, tidak menyia-nyiakan dan tidak memperkosa hak-hak seseorang, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat menyeluruh. Perbuatan baik itu haruslah diterapkan sejak dari urusan-urusan rumah tangga sampai kepada urusan-urusan masyarakat dan kenegaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an kata-kata amar ma'ruf nahi munkar itu senantiasa diberjalin berkelindahan sehingga mempunyai semangat dan arti yang sangat positif. Berdebat dengan kebijakan, menolak dengan perdamaian dalam urusan-urusan sosial. Yang ketiga, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu ada dua macam, yaitu pertama, orang-orang yang betul-betul bodoh otaknya, beku, tidak mempunyai ilmu. Sedang hatinya masih terang dan terbuka, maka harus didekati dengan bimbingan dan diberikan dengan tuntunan. Yang kedua, orang-orang yang otaknya encer, tapi hatinya kesat dan gelap, tertutup dari cahaya kebenaran. Ia mengukur segala sesuatu bukan dari otak atau hatinya, tetapi dengan hawa nafsunya. Orang yang demikian dinamakan orang jahil. Orang yang jahil yang demikian itulah yang harus dijauhi dan jangan bergaul dengan orang semacam itu. nanti kita masuk dalam perangkapnya. Tanda-tanda manusia celaka ada tiga, yaitu keras hati, panjang angan-angan, dan rakus terhadap kehidupan dunia. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والصرفه والدرجه العاليه الرفيعه ان بعث محمود الذي واعطه انك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan-angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2. Dan untuk kamu yang sedang atau masih berada di jalan, tetap selalu hati-hati dalam berkendara, berhenti sejenak untuk beristirahat dan atau sholat maghrib. Melihat kondisi cuaca di luar sana yang masih mendung, kiranya akan hujan, coba pikirkan kembali kalau misalnya kamu ingin beraktivitas di luar rumah. Pokoknya tetap hati-hati ya teman Pro 2, atau bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan Srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas Srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Kembali lagi bersama Dimas, Teman Proyek 2. Masih di sore ceria ya, menuju pukul 7 malam nih Teman Proyek 2 ya. Semakin malam, alhamdulillah hujannya sudah berhenti ya kan. Aktivitas kembali normal seperti biasa Teman Proyek 2. Tapi Dimas mau kasih kamu informasi terbaru nih ya. Kan di Kota Kendari ini lagi ada event UCLG Aspect 2026 nih. Dan seperti yang diinfokan di mana-mana, hari ini tanggal 9 Mei itu dibuka first session of 2026 UCLG Aspect Executive Bureau Meetings and Asia Pacific Forum yang digelar langsung di Kota Kendari. Ini keren banget ya, karena forum internasional ini tuh menghadirkan banyak delegasi kota dan juga daerah dari kawasan Asia Pacific untuk saling sharing idea, inovasi, dan juga solusi pembangunan kota masa depan. Jadi bukan cuma sekedar pertemuan biasa ya Teman Proyek 2, tapi ini jadi ajang besar di mana kota-kota dari berbagai negara itu saling tukar pengalaman tentang pariwisata, lingkungan, budaya, sampai ketahanan iklim. Ada juga yang bahas program wisata berbasis masyarakat nih dari Malaysia. Ada juga pengelolaan wisata komunitas dari Sikijor. Terus sampai strategi menghadapi overtourism dan juga pelestarian lingkungan dari berbagai daerah lain. Keren banget ya, isu-isunya tuh isu-isu yang enak banget yang dibahas di Pro 2 gitu. Kota-kota besar kayak Jakarta juga ikut berbagi soal revitalisasi budaya dan restorasi sungai perkotaan. Sementara daerah pesisir lain tuh ngebahas tentang mangrove dan juga pengurangan risiko bencana untuk menghadapi perubahan iklim. Dan fakta bahwa Kendari jadi tuan rumah forum sebesar ini tuh jelas banget jadi kebanggaan tersendiri ya. Apalagi buat Dimas sendiri gitu. Sayangnya tuh kalau saja Dimas punya kesempatan untuk jadi liaison officer atau LO dari para delegasi-delegasi luar negeri itu, Dimas sangat merasa terhormat dan juga merasa lebih bahagia lagi ya. Karena ya ini tuh nunjukin kalau kota kita tuh sekarang bukan cuma dikenal di Indonesia aja gitu. Banyak orang Indonesia yang belum tahu Kota Kendari sekeren apa ya. Dan sekarang mulai dilirik lagi nih di level internasional gitu. Jadi makin keren kan ya gitu ya. Semoga lewat UCLG Aspect 2026 ini Kendari bisa jadi semakin berkembang, jadi kota modern, SDM-nya luar biasa gitu ya, yang tetap menjaga budaya, lingkungan, dan juga kualitas hidup masyarakatnya.

mengenal keaslian uang kertas rupiah dengan Rektoverso. Rektoverso merupakan sebuah inovasi yang memungkinkan gambar-gambar yang terlihat tidak beraturan dan tanpa makna ketika dilihat tanpa alat bantu. Namun, akan terungkap sebagai sebuah logo Bank Indonesia yang utuh ketika diterawang. Sebagai contoh, pada sisi muka uang kertas pecahan 100.000 dan 50.000, terdapat gambar pahlawan dan Rektoverso ada di sebelah kirinya. Kita bisa mengangkat uang dan arahkan pada cahaya. Maka akan terlihat gambar pahlawan, gambar ornamen pada pecahan tertentu, dan logo Bank Indonesia dengan metode Rektoverso. Penggunaan Rektoverso bukanlah hal baru di Indonesia. Dimulai sejak tahun 1990-an untuk uang kertas, dan lebih khusus lagi dengan logo Bank Indonesia sejak tahun 2000. Selain di Indonesia, beberapa negara juga telah mengadopsi penggunaan Rektoverso sebagai fitur pengaman pada mata uang mereka. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga integritas uang rupiah dan menghadirkan inovasi teknologi terkini untuk melawan praktik pemalsuan.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: about you?
1: Teman Pro 2, sekali lagi nih Dimas mau mengimbau kamu semua, mau announcing this information. As well, kalau di jam 7 malam ini seluruh masyarakat Kendari, kita semua itu diajak sama Pemkot Kendari untuk sama-sama merayakan HUT Kota Kendari ke-195 lewat pesta rakyat yang bakal digelar di kawasan XMTQ. Dan yang bikin makin pecah adalah malam ini bakal ada penampilan dari band lokal kebanggaan kita, Rockavada, plus penampilan spesial dari Charlie Van Houten yang siap bikin satu kawasan itu nyanyi bareng buat malam ini. Jadi buat kamu semua yang masih di rumah nih ya, mumpung hujannya udah berhenti gitu ya, atau yang lagi di jalan mau ke MTQ gitu, atau masih bingung mau kemana malam minggu ini, teman berdua langsung aja merapat, nikmatin momen spesial ulang tahun Kota Kendari bareng orang-orang yang kalian sayang, baik sahabat, pasangan, keluarga, atau geng nongkrong kamu, teman berdua. Tapi tetap hati-hati ya buat yang berkendara, jaga barang bawaan, tetap tertib, dan juga nikmatin suasana dengan aman dan nyaman supaya malam ini tuh jadi kenangan seru untuk semuanya. Karena gak setiap hari nih kita bisa ngerayain ulang tahun Kota Kendari tercinta ya teman Pro 2, apalagi nih temanya Pesta Rakyat. Jadi semuanya harus kita rayakan bersama-sama.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah saatnya Dimas pamit dari ruang dengar kamu. Ya, Dimas mau segera ke MTQ nih untuk ikut pesta rakyat. Kalau kamu gimana, Riani?
1: Hai, gak bisa dong, Din.
0: Iya.
1: Aku pantaunya dari studio aja.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Yang nanti pasti, kamu
1: akan malam hari ini bakal malam mingguan di studio aja. Yeay. Sembari temani teman Pro 2 mungkin yang lagi di perjalanan ya untuk MTQ ya. Pokoknya selamat bermalam mingguan lah ya. Yoi.

0: Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Bea Cukai Kendari melaksanakan pengawasan ketat terhadap peredaran loko ilegal yang dikirim melalui jasa ekspedisi di wilayah Kota Kendari sepanjang April 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap aturan cukai yang berlaku. Penindakan pertama dilakukan pada Senin 20 April 2026 dengan memeriksa kiriman barang pada salah satu jasa ekspedisi. Hasilnya, petugas menemukan dua koli berisi 350 bungkus atau sekitar 7.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin berbagai merek tanpa pita cukai. Pemeriksaan berlanjut pada Kamis 23 April 2026 di lokasi yang sama dan kembali ditemukan 3 koli kiriman rokok ilegal. Kepala Kantor Bea Cukai Kendari Taufik Sabto Harsono menyatakan bahwa kehadiran barang ilegal ini merupakan merugikan negara dan mengganggu iklim usaha yang sehat. Peredaran barang tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, khususnya terkait kepemilikan barang kena cukai tanpa pita resmi. Pelanggaran terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun serta denda hingga 10 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopan menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-195 Kota Kendari yang berlangsung di Kantor Wali Kota Kendari pada Sabtu 9 Mei 2026. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto selaku Inspektur Upacara dan dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, Tokoh Masyarakat, serta berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat Kota Kendari. Dalam sambutannya, Wamendagri Bima menegaskan Kota Kendari saat ini tidak hanya menjadi ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, tapi juga telah berkembang sebagai pusat perhatian kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut ditandai dengan kepercayaan internasional kepada Kota Kendari sebagai tuan rumah kegiatan United Cities and Local Government tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kota Kendari berjalan pada arah yang tepat, yakni mampu menyelaraskan pembangunan infrastruktur modern dengan kekuatan budaya lokal dan karakter masyarakat yang inklusif.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, pemerintah Kota Kendari memberikan kado istimewa bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-195 Kota Kendari. Melalui surat keputusan Wali Kota Nomor 275 Tahun 2026, pemerintah memberlakukan kebijakan penghapusan denda dan sanksi administrasi pajak daerah yang berlaku mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. PLT Kepala Bapenda Kota Kendari Rudi Lakebo menjelaskan keringanan mencakup dua kategori utama, yaitu pertama, penghapusan sanksi pajak bumi dan bangunan atas tunggakan mulai tahun pajak 2014 sampai 2025. Kedua, penghapusan denda untuk berbagai jenis pajak lainnya yang tertunggak tahun 2024 meliputi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak air tanah, hingga pajak sarang burung walet. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor usaha seperti pajak makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, parkir, hingga kesenian dan hiburan. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dan penerimaan pendapatan asli daerah. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

Selamat malam, teman Tradi. Happy banget malam hari ini Reni kembali lagi nih temani kamu di malam minggu ya teman Tradi. Gimana kabar kamu malam hari ini? Ada yang lagi siap-siap tapi malah hujan. Waduh, jangan sedih ya teman Tradi. Tunggu dulu hujannya reda, baru nanti kamu boleh jalan ya di luaran. Tapi pasti teman Tradi harus hati-hati. Yes, benar banget. Untuk kamu yang lagi prepare malam mingguan nih, hati-hati ya nanti kalau di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Reni hadir ke ruang dengar kamu, temani kamu di jaga malam ini sampai nanti jam 12 malam. Tenang aja teman radio, kita bakal malam mingguan bareng-bareng ya kan. Tapi Reni pantau dari studio aja ya. Untuk kamu yang lagi menikmati hari libur nih ya, pokoknya enjoy teman radio. Tapi ingat besok harus menghadapi hari selanjutnya ya kan, jangan terlalu begadang malam hari ini, takutnya besok nggak bisa beraktivitas lagi. Walaupun iya besok masih hari Minggu teman Tradi, tapi kamu harus kumpul tenaga sebelum nanti lanjut lagi di hari kerja. Dan ya hari ini bakal update juga informasi-informasi terbaru dengan lagu-lagu pilihan, pastinya bakal temani kamu malam hari ini. Ada yang udah stay tune ya dengerin Tradi, pastiin untuk kamu juga jangan kemana-mana karena kita masih bakal bareng-bareng pastinya di jaga malam ini. Jangan galau malam-malam.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Masih temani kamu juga pastinya yang malam hari ini lagi prepare buat malam mingguan, atau mungkin yang masih di perjalanan, atau yang masih bekerja sama kayak Riani. It's okay teman Radio, enjoy tonight ya. Yang masih Riani bakal kasih kamu info, informasi iya kan, untuk kamu yang pengen bikin kamu tetap produktif nih teman Radio, bukan cuma rebahan. Ada gak sih di antara kamu yang malam hari ini, atau mungkin dari kemarin ya udah bingung, bingung banget gitu, kayak ini mau ngapain ya padahal weekend gitu ya kan. Boleh-boleh aja liburan, tapi boleh juga untuk stay di rumah. It's okay teman Radio, karena banyak hal juga nih yang bisa kamu lakukan untuk membuat weekend kamu jadi lebih produktif dan menarik untuk kamu coba teman Radio. Iya, weekend memang sering banget jadi alasan untuk orang tidur lebih lama, bener banget ya. Tapi kalau kamu bangun jam 12 siang ya, waktumu buat beraktivitas tuh jadi keburu abis teman Radio. Coba deh kalau misalnya besok ya masih libur ya, untuk tetap bangun pagi tanpa alarm yang memaksa, misalnya jam 7 atau jam 6 pagi ya kan. Nah dengan begitu kamu masih punya banyak waktu untuk santai, sarapan dengan tenang, bahkan memulai hari dengan energi yang lebih positif teman Radio. Nah, habis itu kamu boleh deh mencoba kegiatan baru atau hobi lama kamu yang terlupakan. Nah, ini nih yang cocok banget, yang mana mungkin relate juga sama kamu yang sering kali pengen mencari kegiatan baru tapi gak punya waktu gitu. Nah, ini deh waktunya teman Radio. Pas lagi weekend, pas lagi kosong ya, kamu bisa membuat weekend kamu lebih produktif dengan melakukan kegiatan baru. Kamu bisa mencoba kegiatan yang menyenangkan, mungkin seperti menulis cerita pendek, atau melukis, atau menggambar, atau mungkin belajar masak lagi gitu dengan menu baru, atau menanam tanaman hias. Itu lucu juga sih teman Radio, dimana aktivitas ini tuh gak hanya menyenangkan tapi juga bisa melatih kreativitas dan juga mengurangi stres.

0: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Radio FM dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Kalau kamu masih bingung nih ya, teman Radio, kamu pengen ngapain di hari libur biar tetap produktif ya? Coba deh kamu decluttering atau beres-beres rumah gitu, merapikan kamar atau meja kerja. Iya, memang terlihat sepele, tapi ternyata efeknya besar loh, teman Radio. Lingkungan yang bersih dan rapi bisa bikin pikiran kamu tuh jadi lebih tenang dan juga fokus. Kamu bisa mulai decluttering dengan merapikan lemari baju kamu. Terus kamu bisa buang barang-barang yang udah gak terpakai sampai bersih-bersih kamar mandiri. Bukan cuma bikin rumah lebih nyaman, kamu juga jadi ngerasa produktif banget walau cuma beberes. Nah, tapi selain itu ya, teman Tradio, walaupun dari segi kegiatan tuh banyak yang bisa dilakukan saat weekend biar tetap produktif, kamu juga harus menyediakan waktu untuk me time, teman Tradio. Karena akhir pekan bukan berarti kamu harus ketemu banyak orang gitu. Justru kamu bisa manfaatkan waktu ini buat diri kamu sendiri. Kamu bisa baca buku favorit kamu yang udah lama kamu beli tapi belum sempat dibaca, ya kan? Selain itu, kamu bisa juga nulis jurnal atau meditasi atau sekedar duduk-duduk untuk menikmati kopi atau teh kamu gitu. Nah, ingat ya teman Tradio, me time ini penting banget untuk kamu lakukan. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan mental dan juga reconnect sama diri kamu sendiri. Musik.

0: Ah, macet lagi.
1: Jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Radio FM Riani, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Radio Weber. Jelang pukul 8 malam, kita masih bakal bareng-bareng di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Saya Tinggi Timur Station di Radio FM Riani, teman terbaik kamu.

Kompro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Hujannya udah reda nih teman Pro 2 yang lagi siap-siap buat malam mingguan. Ayo deh buruan, mumpung masih reda hujannya, jangan sampai hujan lagi. Tapi kita berharap semua malam hari ini tidak hujan lagi ya teman Pro 2, biar malam minggu kamu tuh jadi lebih asik gitu ya kan. By the way ya teman Pro 2, kalau bahas tentang sebuah lagu yang sering didengar akhir-akhir ini, ada nih salah satu lagu yang kayaknya kamu juga ngikutin trennya deh teman berdua. Ada lagu Lu Kenal Veronica Ko lagu timur, yang mana kalau kita bahas ya teman berdua selalu bawaannya tuh seru dan lucu gitu, selalu bisa bikin goyang, dan kadang lirik-liriknya tuh sederhana banget, tapi iya banyak yang suka gitu teman radio. Mungkin kamu juga sadar kalau lagi ada satu lagu timur yang belakangan ini viral. Iya benar banget, Lu Kenal Veronica Ko, yang mana saat ini rame banget digunakan di TikTok sampai dipakai sama artis-artis juga teman radio. Nah, belakangan ini lagu ini tuh memang lagi banyak dipakai di sound konten TikTok ya. Apalagi artis-artis juga udah mulai ikutan bikin tren konten ini teman berdua. Dimana lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh komika Ferry Clow dan punya lirik yang lucu dan cara penyampaiannya yang unik. Kalau didengar-dengar ya teman berdua, lirik lagunya tuh sederhana, bahkan terkesan seperti obrolan santai sehari-hari yang bahkan cenderung terdengar seperti ngegosip gitu. Nah, justru karena kesederhanaan yang relate sama banyak orang ini, lagu ini tuh gampang nempel dan disukai banyak orang. Nah, kalau lagunya sendiri teman berdua, ini kayak Ferry Clow tuh lagi ngomongin tentang seseorang yang bernama Veronica, dan dia sepertinya saat ini sedang jadi banyak bahan omongan banyak orang karena Veronica tuh dinilai lupa daratan alias sifat dan kepribadiannya berubah karena bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi soal ekonomi, status, ataupun juga lingkungan yang baru. Nah, lewat lagu ini juga teman berdua, Ferry Clow tuh seperti mengungkapkan kekecewaannya terhadap orang yang dulunya dekat, kini gara-gara berubah hubungan mereka jadi jauh banget seperti orang asing. Nah, komika ini tuh memang gak pernah habis ide kreatifnya teman berdua. Kamu relate juga kah dengan kisahnya, atau malah kamu yang ikut tren lagunya teman berdua?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

98.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada dari Salon 7 nih yang kembali menyapa pendengar setianya dengan meluncurkan lagu baru, teman Pro 2. Mereka merilis single sederhana yang menjadi terasa spesial karena hadir tepat di usia 30 tahun berkarya. Dimana vokalis Salon 7 ya, Ahdiat Duta Mojo ya, mengungkap bahwa kehadiran lagu ini tuh sebagai bentuk apresiasi bagi penggemar yang disebut Sheila Gang gitu. Pria yang akrab disapa Duta ini membeberkan waktu pembuatan lagu itu yang ternyata yang sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun silam, teman berdua. Nah, Eros Chandra sendiri mengungkap inspirasi karya ini muncul dari kegelisahan pribadinya saat melihat fenomena sosial. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda dalam membedakan antara keinginan dan tak terbatas ya dengan kebutuhan sebenarnya. Nah, meskipun rekaman dilakukan di Jepang, teman Pro 2, Salon 7 tetap memasukkan sentuhan lokal untuk menyempurnakan hasil akhir, di mana Duta menjelaskan bahwa tahap akhir produksi musik mereka tuh tetap dibawa ulang ke Yogyakarta agar kualitas suaranya tetap terjaga sesuai dengan keinginan. Duta berharap lagu sederhana yang bisa menjadi pengingat bagi siapa aja yang mendengar biar tetap membumi di tengah hiruk pikuk dunia, teman Pro 2. Karena kebahagiaan sejati gak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari kemampuan kita untuk merasa cukup, katanya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lompat-lompat lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 setelah sekian lama menunggu di peringkat 3 dan 2. Lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadi Basalamah berhasil naik yang paling pertama menjadi jawara, teman Pro 2. Yap, Kota Ini Tak Sama Tanpamu berada di posisi pertama pada top 50 Indonesia versi Spotify. Gak cuma pekan ini, tapi sebelumnya Masterpiece Nadif Basalamah juga berada di posisi pertama terhitung 3 pekan berturut-turut. Dimana pekan ini Kota Ini Tak Sama Tanpamu berhasil meraih lebih dari 1,4 juta kali didengar publik nih, teman Bredua. Dimana lagu ini tuh berhasil menyalip karya besar Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, yang sebelumnya nangkring terus berminggu-minggu di posisi pertama. Nah, kini lagu Gitaf berada di posisi ketiga dan Bahagia Lagi dari Pice Kota ada di posisi kedua. Di mana Kota Ini Tak Sama Tanpamu menegaskan bahwa tempat bukan sekadar tempat melainkan wadah kenangan. Ketika seseorang yang dicintai pergi, kota yang dulu penuh warna ikut kehilangan maknanya, teman berdua. Lagu ini menjadi pengingat bahwa kenangan bisa menjadi indah sekaligus menyakitkan, terutama ketika tempat-tempat yang dikunjungi masih menyimpan bayangan masa lalu, teman berdua. Ada yang relate sama lagunya?

Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Selamat pulang main lamar FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan jaga malam. Pasti masih temani kamu juga bermalam mingguan ya. Yang malam hari ini lagi di luar, ingat ya teman Pro 2 kalau bawa kendaraan hati-hati. Karena biasanya malam minggu tuh jadi waktu yang cukup rame banget ya. Konon katanya malam minggu adalah malam yang sangat panjang teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang di luaran sana mungkin lagi bawa kendaraan, pastiin untuk kamu tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya teman Pro 2. Dan untuk yang lagi merayakan malam puncak dari hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-195 teman Pro 2, pokoknya enjoy tonight, jangan lupa untuk pulang ya. Jangan sampai kamu tembus pagi nih, aduh bisa gawat nih teman Pro 2. Masih Reni masih temani kamu juga, pastinya sampai nanti di jam 12 malam di jaga malam, pastinya jangan galau malam-malam. So, don't get anywhere, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time,
2: story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Friends. Selamat lupa yang lompat FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kehlani Butterfly, teman Pro 2, temani kita di pukul 21 lebih 9 menit malam hari ini. Pastinya masih temani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Sharing Time hadir ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, untuk temani kamu malam hari ini. Pastinya kamu boleh banget gabung via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari. Kira-kira kamu pengen bagiin apa malam hari ini di sharing time teman Freddy. Hari ini bakal bahas tentang sesuatu yang hangat, santai, ya, bahagia versi sederhana. Biasanya di jam-jam seperti ini tuh kita udah mulai pelan-pelan berdamai sama hari yang udah kita lewati gak sih teman Freddy? Ada yang harinya luar biasa, ada juga yang ya cukup melelahkan. Tapi kali ini kita gak bakal bahas hal yang besar. Kita mau ngobrolin sesuatu yang sederhana tapi sering terlupa. Iya, bahagia. Karena ternyata bahagia itu gak selalu soal pencapaian besar teman berdua. Gak harus tentang uang banyak, liburan jauh, atau hidup yang sempurna. Kadang bahagia itu sederhana, seperti masih bisa tarik napas lega, atau masih bisa makan enak hari ini, atau masih punya orang yang peduli. Setiap orang tuh punya definisi bahagia yang berbeda, benar. Ada yang bahagianya kalau bisa ngopi sendirian, ada juga yang bahagia karena chatnya dibales. Yang menarik, semakin dewasa teman berdua, definisi bahagia kita tuh jadi lebih sederhana gitu. Kalau dulu mungkin kita mikir kalau udah sukses baru bahagia. Sekarang malah kebalik gitu. Kita belajar bahagia supaya bisa tetap jalan walaupun belum sampai tujuan. Nah, kamu gimana nih teman berdua? Hal sederhana apa yang bikin kamu bahagia akhir-akhir ini?

nggak mungkin. Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Kaka.
1: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
2: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
3: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
2: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
4: Ya orang statement buat sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
1: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

90.5 lembar FM Pradua, Kendari teman terbaik kamu, teman Pradua. Kalau bahas tentang hal kecil yang sering diremehkan ya, kadang kita terlalu fokus sama yang belum kita punya nih teman Pradua, sampai kita lupa menghargai yang udah ada. Padahal kalau dipikir-pikir ya, hal kecil itu justru yang paling sering menyelamatkan kita. Contohnya kayak tidur yang cukup setelah hari yang panjang teman Pradua, atau ketawa bareng teman walaupun cuma sebentar, dimana hal itu mungkin terlihat biasa tapi dampaknya luar biasa. Mungkin malam ini tanpa sadar kamu juga sudah melewati satu momen kecil yang bikin hati kamu lebih ringan gitu. Yang pasti kalau bahas tentang bahagia ya teman Pradua, kita gak langsung mencari sesuatu yang besar gitu. Kadang bahagia itu harus hadir dari hal-hal yang kecil, yang mana itu bisa bikin kita merasa lebih bersyukur aja gitu. Karena bahagia itu bukan soal siapa yang hidupnya paling sempurna teman Pradua, tapi siapa yang paling bisa menerima dan juga mensyukurinya. Karena kalau kita terus membandingkan, bahagia itu bakal terasa jauh gitu. Tapi kalau misal kita mulai melihat ke dalam, bahagia ternyata dekat. Gak harus nunggu semuanya beres dulu, gak harus nunggu hidup ideal dulu. Karena bisa jadi nih ya, yang kamu jalani sekarang itu adalah hal yang dulu pernah kamu doakan. Nah coba deh ya, di sharing time kali ini kamu sharing nih teman Pradua, sebutkan satu hal yang bikin kamu lebih bahagia, tapi itu adalah hal yang sederhana. Boleh kamu sharing via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pradua FM Kendari, atau via WhatsApp Pradua di 0821 88 8309 08.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam, makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Radio Fung dari teman terbaik kamu, teman terdua. Kalau bahasa tentang bahagia versi sederhana, pastinya kita bisa menemukan bahagia kita masing-masing, gak sih teman terdua? Dan pastinya Reni harap semoga kamu juga bisa gitu menemukan bahagia kamu sesuai dengan yang kamu inginkan, walaupun itu hanya sederhana. Di akhir cerita ya teman terdua, dari cara kita melihat hidup, dari cara kita menghargai hal kecil, dan dari cara kita menerima diri sendiri, kita tahu bahagia itu gak selalu datang, tapi bisa kita ciptakan. Jadi kalau malam ini kamu gak perlu menunggu segalanya untuk sempurna, untuk merasa cukup gitu, karena mungkin di titik ini dengan segala yang kamu punya, kamu sudah cukup untuk bahagia teman-teman.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis donc.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Radio Fun Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio jelang pukul 10 malam. Kita masih bakal bareng-bareng masih di jaga malam malam hari ini ya. Tapi nanti bakal ada Starin Radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Dilanjutkan di jam 11 bakal ada sejenis musik hingga akhir kebersamaan kita di jam 12 malam. Dan ini masih temani kok teman Radio. Jadi pasti untuk kamu stay tune di Radio Fun Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner.
3: Sharing time.
1: Story in radio.

Setiap pagi, Aira selalu berangkat ke sekolah lebih awal daripada temannya yang lain. Ia ingin memastikan tidak ada yang memperhatikannya terlalu lama, tidak ada tatapan yang bisa membaca luka yang ia simpan rapat. Seragamnya tampak rapi, seolah semua baik-baik saja. Tapi, setiap langkah menuju kelas, bagai melewati lorong panjang penuh bayangan yang mengejek. Sejak pindah sekolah, Aira menjadi sasaran lelucon dan hinaan. Teman-teman sekelasnya menganggap dirinya aneh karena ia pendiam dan tak suka keramaian. Foto-foto dirinya yang sedang sendiri pernah tersebar di grup kelas, diberi tulisan yang menyakitkan. Ia tidak pernah membalas, hanya menelan sakit dan berharap esok akan lebih baik. Hari demi hari, kepercayaan dirinya tergerus. Aira yang dulu gemar menggambar, kini menyembunyikan semua pensil warnanya. Ia takut hasil karyanya ditemukan lalu jadi bahan tertawaan. Ia mulai percaya kalau dirinya memang tak layak berteman. Namun, ada seseorang yang memperhatikan perubahan itu. Bu Dinda, guru seni. Ia selalu melihat bagaimana Aira menatap kanvas kosong, seolah ingin berbicara tapi tercekat. Suatu siang, saat kelas sedang sepi, guru itu menaruh sebuah buku gambar baru di meja Aira. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya meninggalkan secarik kertas yang bertuliskan pesan sederhana. Dunia butuh warnamu. Pesan kecil itu menjadi percikan cahaya pertama di ruang gelap Aira. Malam itu, ia membuka buku itu dan membiarkan tangannya menari kembali. Di halaman pertama, ia menggambar seorang gadis yang berdiri sendiri, dikelilingi bayangan besar yang menakutkan. Namun di sudut gambar, ada cahaya kecil yang tumbuh. Setiap hari, cahaya itu ia buat lebih besar, hingga akhirnya menelan semua bayangan yang pernah membuatnya takut. Lama-kelamaan, teman-temannya mulai melihat perubahan. Aira mulai tersenyum, walau masih kecil dan hati-hati. Ia mulai menampilkan karyanya di kelas. Beberapa anak terkejut, bahkan kagum. Mereka tak tahu bahwa gadis yang mereka sakiti ternyata memiliki dunia indah yang belum pernah mereka lihat. Bully memang meninggalkan bekas yang dalam, tapi Aira membuktikan bahwa luka itu bisa berubah menjadi kekuatan. Ia tidak melupakan masa kelamnya, namun memilih untuk menatap masa depan. Suatu hari, ia melihat seorang siswa baru dengan wajah yang terlihat takut dan canggung, seperti dirinya dulu. Kali ini, Aira yang mendekat lebih dulu. Ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat namun tetap disakiti. Dia ingin memastikan tidak ada lagi yang harus berjalan sendirian melewati lorong sekolah yang penuh bayangan. Senyum kecil di bibir siswa itu adalah bukti. Satu kebaikan, tak peduli sekecil apa, bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang hampir menyerah. Story.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Di sudut kota yang sibuk dan penuh hiruk pikuk, ada seorang lelaki tua bernama Surya. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan tangannya selalu mengusap udara dingin yang menusuk tulangnya setiap pagi. Ia duduk di pinggir trotoar, memeluk kaleng kecil yang berisi beberapa koin sumbangan orang lewat. Tak banyak yang mengenalnya, terlebih mengingatnya. Bagi sebagian orang, ia hanyalah bayangan di tengah keramaian kota. Surya dulunya bukan siapa-siapa, tapi ia punya rumah, punya keluarga, dan punya masa lalu yang pernah membuatnya tersenyum. Ia bekerja sebagai tukang kayu di desa kecil yang jauh dari bisingnya kota. Ia bahkan sempat menyaksikan anaknya tumbuh, mata kecil penuh harapan yang membuatnya bangun setiap hari dengan semangat yang tak pernah padam. Namun, hidup tak selalu berjalan dengan ramah. Suatu masa, ekonomi keluarganya jatuh. Pekerjaan semakin sulit didapat. Sakit yang datang tiba-tiba merenggut istrinya, sementara anak satu-satunya pergi merantau, berjanji akan kembali suatu saat nanti. Dari hari ke hari, usia tua datang lebih cepat dari yang ia duga. Ia mencoba bertahan, namun dunia terus berubah tanpa menunggunya mampu menyesuaikan diri. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Surya pergi ke kota besar, berharap ada pekerjaan yang bisa ia lakukan meski hanya untuk makan hari itu saja. Setiap pagi, Surya duduk di tempat yang sama. Ia menatap orang-orang yang bergegas menuju pekerjaan, sekolah, atau janji-janji penting yang harus dikejar. Sesekali, ada tangan baik yang menjatuhkan koin, atau secangkir minuman hangat dari seseorang yang masih menyimpan rasa kemanusiaan. Tapi tidak jarang pula ia menerima tatapan sinis, atau langkah cepat orang-orang yang berusaha menjauh. Saat malam datang, udara semakin kejam daripada siang. Ia tidur di bawah jembatan bersama beberapa pengemis lain yang bernasib serupa. Dalam gelap, setiap orang menyimpan cerita pahit yang tak pernah terdengar. Surya memandangi langit kota yang jarang memperlihatkan bintang, merindukan atap rumah lama dan suara alam yang dulu menemani hari tuanya. Suatu sore, saat matahari hendak tenggelam, Surya tersenyum pada dirinya sendiri. Bukan karena ada uang yang cukup terkumpul, bukan pula karena hari itu lebih baik dari kemarin, tapi karena ia masih bisa bertahan satu hari lagi. Dalam bertahan, ia merasa masih diberikan kesempatan untuk menunggu kebahagiaan kecil yang mungkin datang sewaktu-waktu. Surya tetap duduk di sana setiap hari, meski langkah-langkah orang terus berlalu tanpa menoleh. Ada kesedihan dalam hidupnya yang tak terucap, tapi juga keberanian yang jarang disadari siapapun. Di tengah dunia yang sering lupa pada orang-orang lemah, ia adalah bukti bahwa manusia tetap memiliki hati yang mengharap, betapapun keras keadaan menekannya. Dan selama harapan itu ada, Surya tidak pernah benar-benar menyerah.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Suara ayam jantan di sebuah desa kecil menjadi penanda awal perjalanan seorang pemuda bernama Arya. Sejak kecil, ia tumbuh di antara suara angin yang menyisir daun padi dan derap kaki para petani yang pulang saat matahari tenggelam di balik bukit. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya selalu gelisah. Ia memandang setiap pesawat yang melintas jauh di langit sebagai tanda bahwa dunia tak hanya sampai di batas sawah dan ladang. Arya tumbuh dengan keyakinan bahwa mimpi tidak mengenal tempat lahir. Meski kehidupannya sederhana, ia memiliki harapan yang besar. Ia ingin menimba ilmu, bekerja, dan membangun masa depan yang lebih luas daripada cakrawala desanya. Dalam senyuman orang tuanya setiap ia pulang sekolah, tersimpan doa dan keyakinan bahwa anak mereka akan melangkah jauh suatu hari nanti. Pada hari keberangkatan, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Dengan tas yang tidak terlalu besar dan uang tabungan hasil bekerja membantu ayah di sawah, Arya meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi tiap tangis dan tawanya. Di kota, dunia berubah drastis. Gedung-gedung menjulang menciptakan bayang-bayang panjang yang seakan menelan semangat siapapun yang baru menginjak kaki di sana. Langkah pertamanya dimulai dari pekerjaan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi pelayan di sebuah warung makan sederhana. Hari-hari berjalan pelan. Kerinduan menyerbu di sela-sela kesibukannya. Ia sering teringat aroma tanah basah seusai hujan di desanya. Juga suara ibunya yang memanggilnya untuk makan malam. Namun, ia memilih bertahan. Kerinduan itu justru menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Tahun demi tahun berlalu. Perjalanan yang dimulai dengan langkah goyah kini menjadi langkah yang mantap. Arya akhirnya mendapat kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Tidak besar, tidak juga bergengsi, namun cukup untuk membuatnya merasakan perubahan yang nyata. Dari seorang pelayan warung, kini ia duduk di balik meja kerja dengan kemeja yang rapi dan rasa bangga yang sulit disembunyikan. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa semua pencapaiannya bukan hanya miliknya sendiri. Suatu hari, Arya akhirnya memutuskan untuk pulang. Jalan desa tetap sama, tetapi dirinya telah berubah. Ia kembali bukan sebagai anak yang dulu meninggalkan rumah dengan keraguan, melainkan sebagai seseorang yang telah ditempa oleh kesulitan, kegagalan, dan keberanian. Ia membawa kabar baik kepada keluarga bahwa langkahnya di kota tidak sia-sia. Meski ia kembali lagi pada kehidupan perantaunya, ia tahu bahwa rumah selalu menjadi tempat ia pulang untuk menguatkan hati. Arya mengerti bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang jarang berjalan mulus. Namun, ia percaya selama seseorang berani melangkah dan tidak menyerah pada ketakutan, setiap langkah akan membawanya pada tempat yang seharusnya ia tuju.

Dodo FM Kendari, teman terbaik kamu, teman terdua jelang pukul 11 malam. Makan dada sejenja sosial yang akan temani kamu malam hari ini. Selamat beristirahat untuk kamu yang udah bersiap untuk beristirahat dan yang masih di luar. Nanti hati-hati ya pulangnya teman berdua. Dan pastinya Rani masih temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan untuk kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu,
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
3: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
6: Info film,
7: info musik,
6: info komunitas,
7: info lifestyle,
6: info teknologi,
7: info wisata,
6: info kuliner.
7: Sharing time.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Tuan Pradua yang senantiasa setia di program Adiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Adiwa, teman terbaik kamu. RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman peraduan dapat mendengarkan Pro 3, jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala'udwana illa ala al-zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah permata mulia tersimpan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah wasiat agung tentang hakikat persaudaraan sejati, tentang martabat seorang muslim, tentang cara kita saling menghormati sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marwat bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Janganlah kalian saling dengki, janganlah melakukan najash dalam jual beli, janganlah kalian saling membenci, saling membelakangi, dan jangan sampai sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mendustakannya dan merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang itu dalam keburukan jika dia merendahkan saudaranya sendiri. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya. Haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Haram hartanya, tidak boleh diambil. Dan haram harga dirinya, tidak boleh dijatuhkan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita renungkan hadis ini. Ketika dunia penuh dengan pertengkaran, manusia

saling menjatuhkan. Hati dipenuhi dengki, pikiran dipenuhi dendam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan sabda mulia ini. Janganlah kalian iri hati. Jangan saling menyakiti, jangan saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita telaah makna mendalam dari hadis ini. Yang pertama adalah larangan hasad, iri hati. Karena iri hati adalah racun kehidupan, merusak kebahagiaan seseorang, membutakan hati, dan menghancurkan tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, larangan saling menyakiti. Setiap muslim adalah saudara. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh direndahkan, dan tidak boleh dibohongi. Kemudian yang ketiga adalah hakikat ketakwaan. Takwa bukan hanya di lidah saja, bukan di pangkat atau harta, tetapi takwa ada di hati. Ada di hati seorang muslim yang harus dibuktikan, tercermin dalam perlakuan sehari-hari. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hormati setiap muslim. Hargai martabatnya. Jaga perasaannya. Lindungi kehormatannya. Dan mari kita jauhi perbuatan tercela. Jangan memfitnah, jangan mengolok-olok, mengejek, jangan merendahkan saudara kita. Nah, kemudian mari kita bangun tali persaudaraan. Mari kita saling mendoakan, saling membantu, saling mencintai sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan setiap muslim itu haram untuk disakiti. Haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil hartanya, haram untuk direndahkan kehormatannya. Maka saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persaudaraan sesama muslim. Mari kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.

Kita masuk ke informasi pertama. Lazismu Sulawesi Tenggara bersama Forum Kendari Tanggap Bencana Kartana melaksanakan kegiatan penyaluran paket sembako kemanusiaan kepada masyarakat di wilayah Lorong Damai dan Lorong Tridharma, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus semangat berbagi dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, serta menjadi bagian dari penguatan nilai solidaritas dan juga kesiapsiagaan masyarakat di tengah kondisi cuaca ekstrim yang belakangan terjadi di Kota Kendari. Diketahui dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Kota Kendari kerap diguyur hujan lebat dan beberapa kali mengalami guncangan gempa, sehingga meningkatkan perhatian terhadap pentingnya kepedulian sosial, mitigasi, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Meski kegiatan berlangsung di tengah guyuran hujan, proses penyaluran bantuan tetap berjalan dengan lancar. Tim relawan Lazismu Sultra dan Kartana tetap turun langsung ke lokasi untuk memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Komandan Forum Kendari Tanggap Bencana, Muhammad Matin Adidia, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya tentang penyaluran bantuan, tetapi juga menghadirkan semangat kemanusiaan dan juga kebersamaan di tengah suasana yang penuh tantangan. Kegiatan ini juga jadi momentum mempererat kolaborasi antara lembaga kemanusiaan, relawan, dan juga masyarakat dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana serta memperkuat solidaritas sosial. Lazismu Sultra dan Kartana menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan, donatur, dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kota Kendari memiliki mekanisme aturan khusus yang berbeda dari sekolah reguler. Pihak sekolah tidak membuka pendaftaran mandiri bagi masyarakat umum karena sistem yang diberlakukan adalah penjangkauan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Kepala SRMP 25 Kendari, Ferdinand Nicholas Bonde, menegaskan penerimaan siswa dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme penjangkauan aktif yang berbasis data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, dengan sasaran ketat pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang belum atau tidak lagi mengenyam pendidikan. Dijelaskan pula, sekolah rakyat merupakan bagian dari amanat konstitusi negara sekaligus instrumen strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi di setiap daerah. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan fasilitas pendidikan gratis ini benar-benar dinikmati oleh anak-anak yang kurang mampu atau miskin ekstrim di daerah. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas Dispada. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

bebas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya Dimas bisa menemani kamu di udara ya. Di pagi hari ini, di jam 6, di tanggal 10 Mei 2026. Ini angka yang cantik ya, 10, 5, 20, 26, 6, 10. Semoga kabar kamu hari ini baik, sehat dan juga bahagia ya teman Pro 2. Meskipun ya di luar sedang hujan deras nih dari malam ya. Mudah-mudahan tidak menyuruti semangat kamu dalam beraktivitas di pagi hari ini. Dimas akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi nanti. Yang pasti Dimas sudah menyiapkan berbagai informasi-informasi penting, informasi-informasi yang menarik juga untuk kita bahas di jam 6 hingga ke jam 7 ini. Buat kamu yang masih stay di rumah ya sambil dengerin Dimas, selamat pagi, silakan berberes-beres rumah ya di hari Minggu ini. Gak nyangka ini udah hari Minggu teman Pro 2. Wah, dan buat kamu yang lagi dengerin Dimas di jalan ya, di mobil, stay safe, hati-hati, jangan sampai jarak pandang menghalangi kamu dalam berkendara ya. Kalau misalnya terlalu deras, coba minggir dulu sedikit, jangan ngebut, takutnya ada bolongan di jalanan yang tidak kelihatan teman Pro 2. Pokoknya stay safe aja ya. Buat kamu yang masih bobo, silakan bobo. 6:30 nanti Dimas bangunin lagi ya. Kita semangat sedikit dulu yuk teman Pro 2 sambil dengerin lagu dari Malik and the Essentials dengan lagunya Aduh Nih. Aduh hujan lagi nih. So check this out.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro 2, buat kamu yang lagi siap-siap aktivitas di pagi hari ini wajib banget stay update sama kondisi cuaca ya. Karena pagi hari ini tuh Kota Kendari masih diguyur hujan dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius nih Teman Pro 2. Tapi yang perlu jadi perhatian, BMKG ini mengeluarkan peringatan dini adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai petir, kilat, dan juga angin kencang di wilayah Kendari dan juga sekitarnya. Terus ya, intinya kelembapan udara pagi ini juga tinggi banget, bahkan mencapai 99% loh dengan jarak pandang yang mulai terbatas di beberapa titik akibat hujan yang terus turun sejak dini hari tadi. BMKG juga mengingatkan masyarakat Sultra untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi beberapa hari lagi ke depan akibat aktivitas atmosfer yang cukup aktif di wilayah Sultra. Selain cuaca ekstrim Teman Pro 2, ada juga nih peringatan risiko banjir bandang di wilayah Kota Kendari dalam 24 jam ke depan. Jadi untuk kamu yang tinggal di daerah rawan Teman Pro 2, yang tinggal di daerah rawan genangan atau dekat aliran sungai, penting banget untuk lebih aware, hati-hati, dan terus pantau perkembangan informasi resmi terbarunya ya. Buat kamu yang lagi jalan menuju kampus, kantor, atau lagi narik pagi ini ya teman-teman driver Dimas ya, jangan lupa kurangi kecepatan kendaraan karena banyak ruas jalan yang licin atau bahkan gak kelihatan ya jalanan yang rusak itu akibat genangan air itu. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho saat hujan deras dan angin kencang terjadi ya teman Pro 2. Pokoknya stay healthy, stay safe, stay wealthy. Karena cuaca kayak gini tuh bikin badan kita gampang drop Teman Pro 2. Pokoknya sedia payung, jas hujan. Jangan lupa stay tune terus bareng Dimas di Pro 2 Kendari, karena Dimas juga masih akan memberikan kamu informasi-informasi yang penting dan juga informasi yang menarik nih untuk kita bahas pagi ini ya. Karena kita bakal terus juga kasih informasi terkini dan paling update untuk kamu perihal cuaca di Sultra, khususnya di Kota Kendari saat ini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Dimas mau kasih kamu informasi yang cukup penting nih di pagi hari ini ya. Jadi untuk kamu para pejuang masuk sekolah favorit di tahun ini, ada update penting soal SPMB 2026 alias sistem penerimaan murid baru nih. Mulai tahun ajaran ini, tahun ini ya, 2026-2027, tes kemampuan akademik atau TKA ini resmi dipakai untuk jalur prestasi, khususnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau SMK. Jadi sekarang bukan cuma nilai rapor, piagam, sertifikat lomba aja yang dilihat, tapi juga hasil TKA yang juga bisa jadi nilai plus untuk masuk sekolah favorit. Tapi tenang aja, TKA ini tuh nggak wajib dipakai di semua daerah ya. Jadi nanti pemerintah daerah tuh masing-masing yang bakal nentuin apakah nilai TKA itu dipakai, termasuk bobot nilainya berapa atau bagaimana. Artinya tiap-tiap daerah itu bisa punya aturan teknis dan juga kebijakan yang beda-beda. Selain itu, SPMB 2026 ini masih pakai 4 jalur utama, teman Pro 2. Ada jalur domisili ya, zona buat yang dekat sekolah, jalur afirmasi untuk keluarga yang kurang mampu dan juga disabilitas, jalur prestasi yang punya nilai atau achievement keren ya, dan jalur mutasi untuk yang ikut perpindahan tugas orang tua. Buat jalur prestasi sendiri sekarang masih makin luas nih ya, bukan cuma akademik aja, tapi aktif organisasi kayak OSIS, Pramuka, MPK, sampai ke prestasi non-akademik juga bisa loh jadi pertimbangan. Keren kan ya? Dan yang paling penting adalah pemerintah tuh bilang SPMB tahun ini tuh transparan, harus adil, tanpa diskriminasi, dan juga semua prosesnya wajib bisa diakses publik gitu. Jadi mulai sekarang, jangan cuma fokus belajar ya teman Pro 2. Tapi juga mulai dari sekarang bisa siapin dokumen-dokumen penting nih. Cek jadwal pendaftaran daerah masing-masing gitu ya. Pantau terus info resmi biar gak ketinggalan dari sekolah masing-masing. Karena biasanya SPMB udah mulai jalan nih dari Mei ini sampai ke Juli mendatang. Jadi siap-siap dari sekarang biar gak panik di last minute. Semangat buat kamu yang sedang mengincar sekolah impian atau sekolah favorit kamu teman Pro 2. Lights, camera, action.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, kita akan ngomongin satu informasi lagi nih ya tentang Sultra yang lagi keren banget nih teman Pro 2. Karena di depan para delegasi International Forum Asia Pacific atau UCLG Aspect 2026 yang lagi berlangsung di Kendari, Wakil Gubernur Sultra, Hugua, ini langsung pamerin deretan destinasi wisata unggulan yang bikin bangga banget nih jadi orang Sultra. Mulai dari cantiknya Pulau Labengki yang disebut-sebut, mininya Raja Ampat gitu. Terus ada Pantai Nambo, Air Terjun, Tumburano, sampai situ sejarah keren Gua Lengkobori nih. Liang Kabori yang punya lukisan prasejarah satu-satunya gitu. Gak cuma itu, Sultra juga dipromosikan lewat wisata kelas dunia kayak Wakatobi dengan Underwater Paradise-nya, terus Kampung Bajo, sampai festival budaya yang super ikonik kayak Wakatobi Wave. Yang bikin makin pride nih ya, tamu-tamu dari berbagai negara kayak China, Korea Selatan, Filipina sampai ke Turki ini diajak langsung untuk lihat kalau Sultra bukan cuma kaya alam aja, tapi juga punya budaya yang kental, sejarah yang bagus, dan juga potensi wisata global yang luar biasa. Dan ini bukan sekedar promosi wisata biasa aja ya teman Pro 2. Ini bukan kayak, kita punya ini bukan promosi wisata biasa teman Pro 2. Tapi juga bukti kalau Kendari dan Sulawesi Tenggara ini sekarang makin dilirik di mata global, dunia internasional. Jadi kalau misalnya selama ini kita suka bilang Sultra keren, sekarang bukan cuma kita yang bilang, tapi ternyata delegasi-delegasi bahkan mata internasional ini mulai mengakui kalau kita keren. Yeay.

0: nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun bersih.

Teman Pro 2, akhirnya ya puncak perayaan HUT ke-195 Kota Kendari tadi malam ini sukses, jadi malam yang gak bakal dilupain sama kita-kita yang datang semalam ya teman Pro 2. Seru banget, karena di tengah gemaran QC LGS Week 2026, lapangan XMTK ini berubah jadi lautan manusia saat Charlie Van Houten naik atas panggung dan langsung bikin suasana pecah. Mulai dari lagu Jangan Pernah Kau Coba Untuk Berubah, ada lagu Jangan Pernah Berubah, ada lagu apalagi ya semalam ya, dimana oh iya aku sungguh masih sayang padamu, sama aku terjatuh gubrak gitu ya, semuanya tuh dinyanyiin bareng ribuan warga Kota Kendari yang larut dalam nostalgia, termasuk Dimas juga di dalamnya. Yang paling luar biasa nih teman Pro 2, kan semalam juga hujan ya, hujan gitu. Bukannya bubar, itu penonton malah makin rame banget gitu. Kita loncat-loncatan bareng teman Pro 2, karena ya selain lagunya bikin nostalgia, ternyata hujan itu bawa vibes, bikin semangat juga teman Pro 2. Semuanya tetap joget, semuanya tetap happy, nyanyi ya, bahkan hujan-hujanan bareng sambil ngangkat lampu ponsel kita ke udara. Vibesnya tuh benar-benar dapat banget malam itu. Dan satu hal yang nggak akan dilupain adalah ibu sama ibu wali kota kita sama bapak wali kota kita juga nyanyi bareng Charlie dari panggung. Keren banget ya. Dan penutup paling ikonik itu adalah datang pas seluruh warga sama tamu internasional itu ikut larut dalam tarian Lulo Masal di tengah hujan deras. Itu semalam ditutup sama Lulo teman Pro 2. Lulonya langsung rame gitu. Dan ini tuh jadi simbol kalau Kendari itu bukan cuma kota yang berkembang dan juga mendunia, tapi juga tetap hangat, kompak, sama bangga akan budayanya sendiri gitu. Jadi HUT ke-195 Kota Kendari tahun ini bukan cuma soal pesta rakyat aja teman Pro 2, tapi juga tentang kebersamaan, semangat, dan bukti kalau warga Kendari ini memang susah dikalahkan soal energi dan solidaritas. Pokoknya ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di HUT Kota Kendari ke-196 teman Pro 2. Oke deh, nanti di jam 7 Dimas akan buka topik untuk kamu semua teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.